komen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni keseronokan bekerja. Keseronokan bekerja bukan sahaja membuat kita lebih bersemangat, malah meningkatkan produktiviti dan kualiti bekerja. Itu adalah beberapa tip untuk kita dapatkan keseronokan bekerja. 1. Berpasukan seperti keluarga. Ahli kumpulan seperti keluarga, walaupun berbeza fungsi tugas, namun saling bergantung antara satu sama lain. 2. Kerja berpandukan misi dan visi organisasi. Semua warga kerja memahami matlamat organisasi dan bekerjasama secara fokus untuk mencapai kejayaan bersama. 3. Fokus utama adalah menjayakan matlamat. Setiap tindakan difokuskan pada keutamaan utama bagi memastikan matlamat tercapai dengan berkesan. 4. Rangka pelan kerja dan bertindak proaktif. Perancangan, sistematik dan tindakan awal memastikan kerja teratur, mengurangkan risiko serta meningkatkan pencapaian matlamat. 5. Corak komunikasi terbuka. Perkongsian maklumat, ide dan pandangan secara jujur serta telus membolehkan semua warga kerja bebas menyuarakan pendapat dan memberi maklum balas tanpa rasa takut, sekaligus meningkatkan kepercayaan, kerjasama dan penyelesaian masalah yang berkesan. Jom kerja berpasukan untuk kekal seronok bekerja. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Stok udah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau premis perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

Okey, untuk apa kata kita pagi tu, kita boleh hantarkan komen di Petras Me Sarawak FM. InsyaAllah saya akan bacakan komen-komen kita di page Sarawak FM. Ramai sebenarnya dah hantar, tapi untuk kita yang mungkin di rumah atau si sempat nak buka media sosial, topik apa untuk pagi tu, apa kata kita, kita nak buka topik berkenaan dengan dog gift. Macam pagi tadi, cerita yang tadi menjadi viral berkenaan dengan dog gift anak ayam. Dan kata-kata perkongsian warganet mengatakan bahawa dog gift anak ayam yang diberi oleh pasangan pengantin yang tadi diletakkan, mengarilah si Limak pulang lah dog gift anak ayam yang tadi, yang membuatkan rasa macam kesal sesetengah pihak kena pasangan yang beri anak ayam yang masih lagi perlukan ibunya, perlukan perhatian dan makanan, dan dibuang, kata orang dibuang macam ia ajak di tepi-tepi jalan. Ya, yang viral. Dan topik ya tadi, apa yang viral tadi, kita dah buka topik lah itu. Kalaulah kita pergi, yalah, kalau kita pergi kenduri ataupun kita pergi seminar, majlis kahwin, apa-apa function lah, mesti akan ada dog gift diberi. Jadi kita nak tanya dengan kita, kalaulah kita lebih prefer atau kita lebih suka orang beri kita dog gift yang berbentuk makanan yang boleh dimakan ataupun barang, barang yang boleh kata orang tak disimpan, yang ada kata orang sentimental value, yang boleh ditanggah, dingkah dalam tempat kaca, ataupun kita jenis yang kata orang tadi yang akan kita pernah membuat majlis, kita memang jenis orang yang kata orang seminar, orang yang selalu mengadakan function dan sebagainya. Kalau kita lebih prefer nak beri dengan orang makanan ataupun barang. Okay, so ada jenis orangnya lebih suka memberi makanan sebabnya rasa macam dah diberi macam ya, rasa puas hati. Dan pun jenis makanan yang berbentuk ialah zaman dulu now, orang suka beri gula batu. Kita tu ada bila nak meningkat-meningkat sikit-sikit, start lah orang nak beri makah. Ada orang jenis memberi towel, ada beri kipas, ada orang lebih suka makanan. Macam kita di Sarawak tu memang si jauh mun nak beri kek lapis, majlis-majlis macam ya. Okeylah, saya nak bacakan dua komen dulu. InsyaAllah saya akan bacakan lagi di masa yang seterusnya. Kita ada perkongsian dari Doli Jumat. Bak katanya madah topik pagi tu nak bestnya madah. Namun ada nak mulah majlis kahwin untuk anak lah, katanya pilihannya tisu kotak kecil atau cadangan lah, air kotak ataupun air minuman. Mungkin boleh beri kuih muih yang kering, peyek kah, baulu kah, kuyak kah, sebab benda yang si akan dibuang, jarang orang akan buang tisu belum dipakai. Minuman dan makanan orang akan makan. Alright, juga kita ada perkongsian dari Manso Fataus. Mak katanya tak nak muna, kurang suka tu, bagus gitlah dapat barang, ada pakai ingatan kelak, tapi terima jelah apa-apa do gift yang dapat. Okey, ya, antara perkongsiannya. Dan satu lagi saya nak bacakan dari Mahani Ani. Mbak katanya selalunya dog gift tu bukan selalu dalam bentuk makanan, mun ada function lah. Selalunya kami akan simpan untuk kenangan. Kadang diguna juga munnya pen kah, buku. Dan kami paling suka mun pengilan ada dog gift suduk dengan pirin kecil. Okey. Alright. Ya, antara perkongsian-perkongsian daripada pendengar kita berkenaan dengan dog gift, apa-apa function, seminar kah, majlis kahwin kah. Kita lebih suka makanan, orang beri makanan, ataupun kita yang penyedia makanan, ataupun kita lebih suka kepada barangan. Okay? Dan kita akan bacakan lagi komen-komen pendengar selepas tu. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #GangPagiKita. Sarawak FM.

0: Hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena. Sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti menemik kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap, mun si dengar, selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak.
0: Hashtag Geng Pagi Pindah.

Okey, satu info yang saya nak kongsikan tok berkaitan dengan kehidupan seharian kita, yang mana mungkin ada ialah hari-hari kita akan melalui jalan yang sama, dan mungkin ada yang tertanya-tanya apa kena si dapat dan melalui jalan di sekitar McDougal's dan jalan Tun Abang Haji Oping dekat lampu isyarat ATM dan sebagainya, yang mana kalau kita dapat tangga waktu tok sebenarnya tengah persiapan ataupun untuk penutupan jalan sempena sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Untuk pengetahuan semua, istiadat pembarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-80 akan diadakan pada 10 Oktober tu, bermula jam 7 pagi sehinggalah jam 12 tengah hari, bertempat di Padang Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi untuk melancarkan perjalanan program dan juga pergerakan aliran trafik yang lancar, pihak PDRM mohon ataupun membuat penutupan ataupun lencongan jalan di lokasi-lokasi yang saya nak kongsikan tok. Kalau ditanggal pada 28 hari bulannya tadi, dah pun bermula untuk pemasangan persiapan tempat, mengemas logistik selepas program-program selesai. Dan 28 hari bulan bermula jalan tutup sehinggalah pada 10 hari bulan 12 malam. Okey, dan pada 5 hari bulan

Perbarisan dan rapat rasasa sempena sambutan hari lahir TYT yang ke-80. Antara jalan-jalan yang terlibat adalah Jalan McDougall, Jalan Tun Abang Haji Openg, iaitu lampu isyarat ATM ke Suso, ke Padang Merdeka. Dan jalan yang seterusnya yang terlibat adalah Jalan Wawasan ke Padang Merdeka dan juga Jalan Tun Abang Haji Openg, Carpenter Street ya. Okey, jadi kita harap menjawab persoalan daripada mungkin ramai dalam kalangan kita yang tahu lagi apa sebenarnya sedang berlaku di Padang Merdeka. Okey, jadi makluman sekali lagi untuk ia adalah pemasangan ataupun persiapan tempat untuk istiadat pembarisan dan rapat rasasa sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak kita yang ke-80. Baik, 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dan kembali lagi di jam yang seterusnya saya akan bacakan komen-komen daripada pendengar-pendengar berkaitan dengan topik kita, dog gift, kita lebih suka makanan ataupun barang.

0: perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh, terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang, sebaliknya ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai kerja, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Datuk Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Alat tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Dia berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Fidaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
1: Ketsa kayu.
0: Heeh,
1: jaga ya.
0: Kayu. Jangan lupa
2: Ketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Apa sukan yang 18 GS Sobri? Ah, gimnastik ada nak Sobri?
3: Ada kak, ada gimnastik. Nya ada akuatik, nya ada wushu. Kriket pun ada. Ah, tu mainan sedap di India tapi dipolah juga di situ.
0: Hmm.
3: Lepasnya nya ada menembak, nya ada taekwondo, nya ada Muay Thai pun ada juga. Ah, bola ke ranjang.
0: Oh.
3: Ten pin bowling, tahu tak ten pin bowling?
0: Tahu. Tahu.
3: Ah, nya ada tenis juga.
0: Hmm.
3: Nya ada e-sukan. Nya ada macam ni nyebut
0: nak tu
3: oh, apa aku raya aku dengar sedap nyebut apa petong ke petong ke
0: ah petong
3: ah, petong
4: ya petong
3: nya ada squash memanah bowling padang pun ada juga
4: banyak
3: oh angkat berat golf dan sukan tarian
0: banyak
4: wah biasa kau tahu Sabri semua sukan disebut kau semua betul 18 segit sukan lah.
3: Ah,
4: dia pak lama-lama ah. Mohon aku Sabrina. Semua ya macam sukan nak diminat ya Sabri.
3: Ih.
4: Ah. Pilih aja sini venue nak di support kita datang sokong.
0: Eh, benar padamannya. Tapi bayangkan nah. Mun 18 jenis sukan tu. Tok lah peluang Sarawak mengetengahkan rakyat budaya kita.
3: Betul.
0: Apa lagi kemudahan fasiliti.
3: Apa yang dipolah ni tu.
0: Oh, apa yang kita ada tu kan. Budaya, hospitality negeri kita tu kepada atlet. Nah, ada atlet datang, ada pegawai yang datang ngirin tidaknya. Dan juga pengunjung, seluruh Asia Tenggara ya, Pak.
3: Yalah, benar. Sibuk lain lah. Nak bawa utuk tadi. Bila kita mula hari Malaysia di Kuching tu nak untung dak peniaga kita ko dak kedai makan dak laksa ya dak mi kolok kampua laku ka bila sidak nak pulang habis lengis dak semua nak dijualnya dak kuih lengis dak ikan terubuk masih habis dak kuih butter ya sibo padah lagi lah semua lengis semua habis yalah aku nak berjual jual kelak ko sukan si termuka kedai ni aku potos tet.
4: Benar juga. Logik juga. Nah. Pada semua ini. Dokumen-dokumen perlu juga di potos tet.
3: Betul-betul.
4: Ada keperluan.
0: Tapi aku langgar nak dipadah kotak sebegi ya. Sidak berjual kek lapis. Nak apa? Kedai ujung kampung kita ya. Nak penuh je kereta. Apa? Jebatan berbeli. Beli di kedai ya.
4: Awok-awok kedai. Apa nama?
0: Jadi siapa?
4: Si Adi.
0: Betul.
4: Apa nak nama anaknya dia? Nora.
0: Nora.
4: Si Nora ya nak.
3: Gede Nora lah ya. Bukan ajak kek lapis dijualnya kak. Nya ada jual lah. Ada peyek ada jualnya. Kuih jala. Kuih bahulu. Dan macam-macam lagi lah. Dijualnya saya laku semua.
0: Sobri. Apa orang mana kuih-muih kita orang Sarawak? Pakai sidak oleh-oleh. Kena mbak balik ke Melayu nun. Yalah hari ya. Aku tuk kelakangan orang ya. Nyamadah dengan aku waktu kami dua bertemu apa. Beli minyak masak di kedai Japan ya. Orang cari kek lapis nyaman. Tapi salah beli.
3: Adik.
0: Beli nak si premium. Dan tak si nyaman.
4: Benar ya Siti. Macam ialah pesan aku dengan cikgu-cikgu ramai orang di sekolah nun. Bercari kek lapis pakai mbak balit, pilih nak premium. Nak medah kata orang kita situ. Mun kek lapis kukus.
0: Nyamannya.
3: Kak, nanya kita kak. Premium kah kek lapis tu ada beza kah? Kan sama aja kek lapis.
0: Nama ya, kek lapis sama. Memangnya sama kek lapis ya Sobri. Ada yang kek lapis budget. Jadi bahannya ya yang biasa-biasa aja. Mun nak premium ya hanya pakai bahan yang berkualiti lah. Macam contoh butter lah. Nakah kadang ada orang madah mun beli apa kek rasa biasa aja. Serin lah. Kek lapis ya serin-kerin. Yangnya beli ya lah tek kek lapis yang budget yang biasa. Bahan kek bahan-bahan
3: ya,
0: biasa-biasa.
3: Aku tahu. Aku tu mun diberi orang kek lapis telan aja.
0: Butter dipakai ya mau main panah juga.
4: pendek katanya, mun nak membeli tak sabri, biar kita beli nak mahal sikit siapa. Mahal asalkan rasanya
0: nyaman. Nah, puas hati makan. Nah, sikit.
4: Nah, betul, puas hati makan. Baru puas hati kita.
3: Ah, betul. Setuju kepada kita Teh Bahman. Nah, tapi nah. Jangan sekali lah mun ada yang nak ambil kesempatan nak nipu pelanggan. Bila kita nanggar tidak pelancong kami je datang, lalu lah kita nak ngecas mahal. Nanggar dia tu, oh duit tu besar tu. US tu. Lalu lah jual mahal. Barang jual pun si betul rasanya. Salah ya, malu kita. Kita promote barang kita apa? Malu.
0: Benar ya Sobri. Biar orang apa? Belalah.
3: Betul.
0: Nyasi dera.
3: Benar pada Siti.
4: Lebih-lebih git sebenarnya ada offer tamna.
0: Jadi betul state kau ada offer si? Betul state kau tak ada offer si?
3: Ini apa offer?
0: Mungkin banyak betul state adalah diskaun nak.
3: Tak.
0: Tak dapat.
3: Mula banyak lah offer nak rugi aku.
0: Dapat ronde.
3: Rugi aku lah.
0: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
0: Ai?
1: Ketsa kayu. Tepi geraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
2: Ketsa rumah kayu tepi geraya.
5: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali lagi bersama Lin Pagi Tok menerusi Selamat Pagi Sarawak Hashtag Geng Pagi Kita. Mampir 9.30 minit pagi untuk kita yang baru je bersama dengan kita waktu tu. Mungkin ada yang mendengarkan kita di RTM Click ataupun di frekuensi masing-masing. Hari tu dah 30 hari bulan lah. Nendak kadang-kadang mungkin kita boleh lupa tarikh, lupa hari, hari Rabu. Dah pun berada di penghujung bulan September. Esok dah 1 Oktober. Macam ni dengan bulan 9 kita, semua okey. Mungkin ada yang siapa-apa nak okey. Almaklumlah kata orang tiap hari-hari dalam kehidupan kita ada aja yang kita lalui. Sekejap paginya okey, paginya kata orang tadi kita happy, petang boleh kita rasa sedih, malam boleh rasa gembira balik. Mungkin entahlah, hari-hari dalam kehidupan kita tu selalu di mendengar berita-berita yang si baik, yang si best lah, terutama sekali kehilangan. Nenda, sebelum tu tadi kita dikejutkan dengan, macam saya kehilangan sahabat, ada yang dah dikejutkan dengan baru-baru tu tadi, sangat menyedihkan kita, seluruh rakyat Malaysia, boleh katakan bunda negara kita, iaitu Tun Siti Hasmah. Dan yalah nama kehidupan. Dan apapun kita yang ditinggalkan tu, haruslah menjalani kehidupan kita dengan sebaik yang mungkin, dengan amal bekal kita. Dan masih ada lagi orang yang masih lagi berkuyut dengan kita, mungkin masih ada lagi ibu bapa kita, masih ada mak, masih ada, mungkin dalam keluarga kita masih ada bapa, masih ada adik-beradik, untuk kita kuat meneruskan kehidupan. Apapun, kita harapkan bermula 1 Oktober dari hari yang seterusnya baik-baik je untuk kita, terutamanya dari segi kesihatan. Okay, alright, saya nak kongsikan untuk sebelum saya bacakan beberapa komen daripada pendengar untuk berkaitan dengan keadaan cuaca kita sebenarnya. Kalau kita nanggar, Rami yang berkongsi di media sosial lah itu mengatakan bahawa happy dapat nanggar apa itu, dapat melihat keadaan langit yang membiru. Jadi setakat info yang kita perolehi pukul 6 pagi tu tadi, di Samarahan mencatatkan 85, kalau bawah 100 tu maksudnya dalam tahap yang sederhana, green, hijau, okay? Dan diikuti dengan Kuching 82, Sri Aman 80, Bintulu 67, Samalaju 65, Sarikei 61, diikuti Sibu 59, Mukah 55, Kapit 53 dan Miri 52. Ada dua tempat yang mencatatkan cuaca yang baik, Tok Sidat di Limbang 41 dan LP Miri 30. Harapan kita besar, harapan kita, harap-harapnya si jadi lagu era Fazira lah. Sesungguhnya saat yang terindah hanya sementara. Kita harapkan esok lusa makin membaik lah cuaca kita, okay? Alright, kita nak teruskan hiburan sebelum saya bacakan lagi komen-komen pendengar di minit-minit yang terakhir di Selamat Pagi Sarawak Hashtag Geng Pagi Kita. Hatan memburu rindu.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan

Okey, menghampiri minit-minit yang terakhir untuk kita bersama di Selamat Pagi Sarawak. Saya nak bacakan beberapa komen yang sempat untuk kita baca antara pendengar-pendengar. Kita raikanlah pendapat masing-masing nak. Alright, okay, daripada Elisman Z3, Mun bagi kami lah. Katanya selain beri gift berupa jambangan bunga berkuntumkan coklat. Wah, Rabi. Lebih afdal hadiahkan sesuatu barangan kegemaran sang pengantin yang kita kenali seperti rapat moidnya. Biasanya pengantin di kalangan family ataupun cousin terdekat, contoh sepasang kasut bola sepak ataupun handbag berjenama sikit buat lady pengantin, kita fahamnya. Yang faham kita yang lebih cantik dan boleh perspeksi kenduri kahwin. Ah, untuk diberi dengan semua tetamu. Lukuh, palak. Memberi dengan pengantin aja siapa. Okeylah, kita ada maknik Asal Sabri. Bagi kami selalu pergi pengilan tu, kami macam-macam dog gift dapat. Tapi dalam banyak-banyak gift ya, kami suka mau ada barang macam ada kek, kacang-kacang. Tapi mau ada gift yang berupa barang macam dak kontena minyak wangi kah, agak best. Mungkin kontena ya dapat pakai simpan bekal ke cucu-cucu di sekolah. Menanti je ada. Silalah dibeli lagi. Alright, kita juga ada Kak JJ kita. Dog gift. Bagi saya sekecil apapun dog gift diterima amat-amat menghargai. Sebab bukan mudah sidak nak sedaya upaya menyediakan untuk semua tetamu yang hadir. Saya selalu nerima buku nota complete dengan set. Selainnya ada juga berupa kain batik, sarung banyak jua. Ada juga lah dapat segala dak tapi. Yang paling lama kami simpan kotak tisu bersulam batu karang. Ya Rabi. Dah 23 tahun kami nyimpan, baru anniversary sidak dua koh. Ada kami update komen dalam statusnya. Wow, benda-benda yang sentimental value macam yang boleh diingat sampai bila-bila. Tapi ialah tek kata orang teknya ikut kepada kemampuan pasangan pengantin ni juga lah. Alright, kita ada Hasanah Dawi. Dah jadi kebiasaan DJ O, katanya kini tu bila ada majlis-majlis kahwin dan macam-macam dog gift. Mun bagi kami si milih makanan kah, barang-barang kah. Mun di kampung kami tu mun selalulah nang kebanyakannya dengan makanan.

Dan yang terakhir, kita ada perkongsian daripada Kak Pahdau. Macam kami, si kisah. Gila lah apa yang diberikan, asalkan bukan barang yang si masuk akal sampai susah kita nak buat balik. Mulut gula batu ya, memang biasa gila. Tapi kini selalu nikmat barang seperti tasbih, beg kecil, sejadah kecil, sudut garpu, banyak lagi lah. Yang antara perkongsian daripada Kak Pahdau kita untuk perkongsian pagi ini. Mana yang si sempat saya baca, minta maaf. InsyaAllah ada ruang dan waktu, kita akan buka lagi topik-topik yang lain, okay? Dan selepas itu macam biasa, kita akan ikuti dulu berita dunia dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan sampai situ perkongsian kita, insyaAllah pada jumpa pada hari Sabtu kelak untuk santai ajak. Jadi untuk kita yang sedang meratapi langit biru waktu itu, hargailah langit biru hari itu, dan kita mengharapkan esok hari dan hari-hari seterusnya akan lebih baiklah keadaan indeks pencemar udara kita di Sarawak yang tercinta tu. Okey, jadi jaga diri, jaga kesihatan semua, dan selepas tu ekspresi akan bersama dengan kita. Bah, assalamualaikum, bye bye.

0: berkata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pada itu, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan xAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4 suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vels itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekarang ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wajah Baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi
4: Sarawak
3: FM.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini Rabu Ekspresi 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi. Kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga anda terus ceria di samping tugasan harian anda. Dan terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

0: Baik, sekarang sudah pun 10.15 minit pagi dan seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti. Effa di stok pagi tu.
0: Effa berseri hari ni.
1: Alhamdulillah.
0: Ceria warna bajunya. Menyelah suasana kita pagi tu nak Effa.
1: Apa khabar Effa?
0: Sehat. Alhamdulillah. Effa?
1: Sehat je alhamdulillah. Dan keadaan cuaca di Limbang itu Ti. Kini tu nya cerahlah sebenarnya pagi tu. Adanya memudahkan apa je urusan apa jalanan dan apa je urusan setiap orang yang berada di Limbang lah. Mudah-mudahan insyaAllah.
0: Ya insyaAllah. Macam yang juga di Kuching. Alhamdulillah cuaca alhamdulillah. Pun beransur pulih. Cahaya pun dah memancar. Seawal pagi tadi nak Effa. Kita harap semuanya akan pulih seperti biasa.
1: Seperti sedia kala.
0: Sedia kala, betul. Baik Effa, kita rasa mungkin waktu ni nanti banyak aktiviti dan juga info yang akan dikongsikan bersama nak Effa.
1: Ada juga Effa nak kongsikan kelak di.
0: Pasti ada. Baik Effa, sebelum kita bersama dengan Effa, kita rasa Effa pun dah sedia lagu-lagu yang khas untuk hiburan kita pagi tu.
1: Ya, jadi untuk lagu dari Limbang, pilihan dari Limbang yang pertama lah Ti. Untuk pagi tu, lagu daripada Nakiu dengan lagunya Masyuk.
0: Masyuk.
1: Yang tajuknya lah.
0: Kita dengarkan.
1: Baik, jom sama-sama kita dengarkan lagu Masyuk dari Nakiu.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Aha, itu dia ti. Masyuk katanya.
2: Yang belum masuk bersiaran bersama kita pada waktu tu, Eva, sila masuk .
1: Dan terus bersama kami sehinggalah ke jam 11 pagi nanti.
2: Sebuah lagu yang menghiburkan kita pagi tu, pembuka tirai kita bersama temuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM, Eva. Ceria nampaknya lagu tu ya. Menceriakan suasana sebenarnya.
1: Betul. Dan diharapkan bagi kita itu ti pagi tu lah. Diharapkan terus kata orang ceria mendengarkan lagu-lagu pilihan dari Limbang dan juga Merusi Sarawak FM juga.
2: Ya, di sampingnya kita mendapat info-info daripada Limbang dan juga aktiviti yang akan berlangsung di sana, nak Eva. Baik, Eva, kita teruskan untuk aktiviti dan juga info.
1: Baik, terima kasih Ti. Jadi untuk pusingan yang pertama Tok Ti, ada pusingan Ti.
2: Ya, betul.
1: Jadi untuk pusingan yang pertama tu, saya pernah kongsikan yang pertama mengenai Agro Tamu Medamit untuk tahun 2026, anjuran jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang, yang mana untuk bulan Oktober tu yang akan berlangsung pada 1 Oktober dan untuk November kelak akan berlangsung pada 7 November 2026 bermula jam 7 pagi di Dewan Terbuka Nanga Medamit. Jadi kita orang boleh datang beramai-ramai dan boleh dapatkan barangan ataupun hasil tani yang pastinya segar dari ladang ti. Yang fresh lah. Jadi untuk seterusnya juga Evan nak kongsikan tu adalah program yang akan berlangsung pada bulan Oktober kelak ti, iaitu Pesta Hari Bukit Mas Limbang 2026 yang akan berlangsung di MP Theater Limbang bermula 9 sehingga 11 Oktober 2026. Jadi antara pengisian ataupun aktiviti yang akan dilaksanakan, gerai jualan akan berlangsung bermula 7 sehingga 11 Oktober 2026. Seterusnya juga pada 9 Oktober yang akan ada pertandingan Mr. Bukit Mas, itu Mr. Wonderful dan Bodybuilder, dan pada 9 sehingga 10 Oktober kelaknya akan ada pertandingan Tamiya untuk Sabtu dan Ahad 9 dan 10 Oktober kelak ti. Dan seterusnya juga pada 10 Oktober 2026 untuk hari Sabtu lah, yang akan ada pertandingan memasak, pertandingan Noves bersama community, juga ada pertandingan memancing terbuka, pertandingan nyanyian Piala Wali Kota, atau antara aktiviti ataupun pengisian untuk hari yang pertama, untuk hari yang kedua, 10 Oktober 2026, dan untuk hari yang terakhir ti, pada 11 Oktober yang akan ada pertandingan mewarna dan juga tarik kalat tiga penjuru untuk kategori lelaki dan wanita, dan seterusnya juga ada international fun run dan ada jualan rahmah pada 11 Oktober kelati. Jadi itu antara pengisian ataupun aktiviti yang telah pun disusun itu untuk memeriahkan Pesta Hari Bukit Mas Limbang 2026 ti.
2: Pelbagai aktiviti akan berlangsung nak Ifau.
1: Betul.
2: Jadi
1: untuk memeriahkan.
2: Jadi kepada mereka yang berada di Limbang maupun di sekitarnya, pasti datang ya untuk meriahkan pesta tersebut nak Ifau. Banyak
1: sama-sama
2: pesta. Di Limbang ya pada
1: banyak
2: tahun ini banyak
1: nang
2: pesta. Memeriahkan suasana di Limbang yang sinti-sinti. Tapi bagi kami nak Ifau, pesta macam yang banyak menunjukkan bermacam-macam aktiviti yang jarang kita nangga ataupun makanan yang unik yang jarang kita rasa.
1: Betul, yang menghimpunkan semua lah sebenarnya.
2: Itulah peluang kita ya. Terutamanya dari daerah-daerah lain ataupun dari bahagian-bahagian lain yang mungkin akan berkunjung ke Limbang.
1: Dan ada juga ti menerusi seperti pesta-pesta yang dianjurkannya ti, kita juga dapat tahulah antara makanan-makanan tradisional dari etnik-etnik lain, dan juga dapat merasa sendirilah.
2: Itulah yang uniknya dekat Limbang ni. Baik, Eva, sebelum kita bersama dengan Eva lagi, kita nak berhibur dulu dan kita nak dengar lagu Segar Angin daripada Raden Mas Uji. Tok dengan lagu Tok sebenarnya dari Kelantan. Kita nak dengar lagu Kelantan. Kita dengarkan lagu Tok. Semoga terhibur. Segar Angin.

0: ya tadi Eva lagu Sega Angin dengan luar Kelantan ya. Sebenarnya untuk hiburan orang Kelantan yang mungkin berada di Sarawak waktu tu nak Eva boleh juga.
1: Pasti ada tu.
0: Boleh juga hilang rasa rindu setidaknya dengan kampung halaman no bila dengar lagu ya. Di sampingnya juga sebagai hiburan kita juga bersama pada pagi tu nak Eva. Saya sekali kita dengar lagu daripada negeri-negeri lain tu memang menghiburkan juga. Baik, waktu sekarang dah pukul 10.29 minit pagi dan kita terus bersama dengan Eva untuk aktiviti seterusnya, silakan.
1: Baik, terima kasih Ti. Dan untuk info yang seterusnya saya nak kongsikan dari Limbang, antaranya adalah mengenai Limbang Prison Community Run. Yang mana telah pun berlangsung sebenarnya pada Eva kongsikan info dari Limbang dari yang dikeluarkan oleh Kelab Kebajikan Sosial dan Rekreasi Anggota Penjara Limbang. Pertandingan Pickleball Maksa Bahagian Limbang yang mana akan berlangsung pada 17 dan 18 Oktober 2026 yang berlangsung di Dewan Metodis Limbang. Dan antara kategori yang akan dipertandingkan cara berpasukan beregu lelaki terbuka, beregu wanita terbuka, beregu lelaki veteran dan juga beregu campuran. Jadi untuk pendaftaran kita orang boleh hubungi talian 013-838-6103 ataupun juga 014-6832-388. Dan Evan nak kongsikan juga hadiah-hadiahnya Ti. Johan akan berpulang wang tunai RM400 berserta piala dan juga medal. Naib Johan RM300 berserta piala dan juga medal. Dan di tempat ketiga bersama akan berpulang wang tunai RM200 piala dan juga medal. Jadi itu adalah mengenai pertandingan Pickleball Maksak Bahagian Limbang. Yang tadi Ti Eva kongsikannya dah berlalu sebenarnya. Limbang Prison Community Run-nya dah info yang lepas lah sebenarnya. Dan nya dipospon ti. Yalah Eva sediakan to. Sebenarnya berlangsung pada 13 September. Tapi ditunda ke tarikh baru pada 17 Oktober 2020. Eva heran jo. Kenapa Eva sediakan to? Nya ditunda ke 17 Oktober 2026. Jadi nya belum lagi berlangsung lah sebenarnya. Jadi program to nya akan berlangsung bermula di Dewan Suara Limbang dan nya akan bermula pada jam 6.15 minit pagi. Ada 7 km run dan juga 3 km walk. Nya akan berlangsung pada tarikh baru 17 Oktober 2026. Dan untuk info yang seterusnya daripada kongsikan juga adalah mengenai kejohanan street soccer SIDS Cawangan Limbang untuk tahun 2026 yang akan berlangsung pada 3 Oktober 2026 to bermula jam 7 pagi yang bertempat di gelanggang futsal Pekan Medamit. Jadi Fana kongsikan juga antara syarat-syarat nanti ahli SIDS Cawangan Limbang sahaja. Dan satu kawasan wajib dan terhad satu tim. Dan satu tim ada 5 orang. Tiga pemain dan 2 simpanan. Dan kejohanan street soccer toknya adalah anjuran Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS Cawangan Limbang. Jadi untuk keterangan lanjut, kita orang boleh hubungi talian 011-2531-1808 ataupun juga 013-564-2555. Jadi tok dua info sosnya Eva kongsikan dari Limbang, kejohanan street soccer SIDS Cawangan Limbang, dan juga dua info tadi yang Eva kongsikan. Atau tiga lah sebenarnya Eva kongsikan ti untuk pusingan yang kedua tu. Lima Prison Community Run pada 17 Oktober 2026 dan juga pertandingan Pickleball Maksak Bahagian Limbang.
0: Jadi itu antara aktiviti yang akan berlangsung pada bulan Oktober ya. Bulan Oktobernya esok. jadi bermulalah esok banyak aktiviti yang akan berlangsung di Limbang Eva ya. Baik, sebelum kepusingan terakhir Eva, kita nak berhibur lagi dengan lagu yang telah disediakan oleh Eva.
1: Baik, jadi Eva nak hiburkan pendengar kita hari Tok T. Sini Senjok berada dengan lagu daripada Aziva, Tanpa Rasa Jemu.

0: Baiti itu dia lagu Tanpa Rasa Jemu daripada Aziva untuk hiburan kita pagi Tok T.
1: Kita harap pendengar kita asyik jemu dengar kita dua pagi Tok Naifa.
0: Mudah-mudahan sih lah Tio.
1: Ya, dan terus setia bersama kita melalui pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM ya.
0: Betul.
1: Baik, Eva, kita ke pusingan yang terakhir.
0: Terakhir untuk konsert info.
1: Ya, ada lagi info yang dikongsikan.
0: Ada lagi. Ya,
1: silakan Eva.
0: Okey, baik, terima kasih tidak untuk info khususnya untuk pusingan yang terakhir pagi to. Eva nak kongsikan melalui Info Ekspresi untuk edisi hari Tok T. Antaranya juga adalah mengenai program STU Pindus World Teachers Day 2026, 5km fun run dan 3km fun walk sempena Hari Guru Sedunia, yang mana merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara yang mana akan berlangsung pada 10 Oktober 2026. Pendaftarannya adalah bermula jam 6 pagi dan pelepasan larian adalah pada 7 pagi, dan tempatnya ataupun titik permulaannya, starting pointnya adalah di Stadium Melawas T. Jadi Tok, antara pengisian sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara untuk tahun 2026, ada 5km fun run dan juga 3km fun walk. Jadi untuk info yang terakhir pada kongsikan seterusnya T adalah mengenai pertandingan masakan kreatif sempena Pesta Hari Bukit Mas tahun 2026 yang Eva kongsikan tadi. Yang mana tarikh acaranya adalah pada 10 Oktober 2026 yang bertempat di MP Theater Limbang, dan tarikh tutup penyertaannya adalah pada 2 Oktober 2026. Jadi kepada yang ingin ataupun nak ikut lagi T, ni tahu nak baru jap mendengarkan info tu, boleh sempat lagi T untuk menyertai pertandingan masakan kreatif sempena Pesta Hari Bukit Mas tahun 2026, dan penyertaan terbuka secara individu berumur 18 tahun dan ke atas, dan borang penyertaan boleh didapati di kaunter Majlis Daerah Limbang. Jadi untuk pertandingan masakan kreatif sempena Pesta Hari Bukit Mas toknya ada dua kategori pertandingan, iaitu pertandingan sajian tradisi kampung, ia adalah kategori untuk menyelahkan keaslian rasa resepi warisan turun-temurun menggunakan barangan asas masakan. Dan untuk kategori yang kedua adalah pertandingan dessert buah kreatif. Mempamerkan keunikan seni ukiran buah dan pemanis mulut yang memukau. Jadi hadiah menarik menanti pemenang-pemenangnya T. Johan akan berpulang wang tunai RM200 dan Johan RM150. Di tempat yang ketiga akan berpulang RM100, dan juga di tempat yang keempat sehingga 10 kata orang ada juga akan berpulang RM50 T. Dan untuk pendaftaran dan pertanyaan lanjut, kita orang boleh hubungi talian 013-849-1676 ataupun juga 017-703-0552 T. Yang antara info dari Limbang yang dapat saya kongsikan pagi tu.
1: Masakan kreatif ya.
0: Kreatif. Dan juga seni ukiran buah T.
1: Adakah terbuka dengan laki perempuan tu, Eva?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Si adanya padah wanita sahaja.
1: Jadi terbuka. Siapa-siapa boleh.
0: Tapi nya selalu didominasi oleh peserta ataupun peserta wanita lah sebenarnya.
1: Tapi kita jadi, sekarang ni kata orang Eva lelaki lebih pandai memasak.
0: Betul. Si dinafikan T. Dan konsepnya T untuk pertandingan tak, konsepnya masak di rumah, persembahkan di lokasi.
1: Masak di rumah.
0: Masak di rumah.
1: Banyak yang boleh tolong ya masak ya.
0: Kan.
1: jadi bila di rumah banyak yang tolong, yang beri idea, yang beri macam-macam nak macam dia nak mencipta untuk yang terutamanya kata kita tak kreatif, pasti banyak yang mencadangkan tok semua ada nak
0: tambah tok.
1: Jangan kelak jadi, jangan banyak kelak campur ni. Bahaya juga mudah banyak campur.
0: Oh, benar.
1: Yang merupakan satu, kata orang nak cepat, jadi masak kat rumah, dipamerkan di tempat dia kalau
0: nak.
1: Jadi masih lagi terbuka kepada yang berminat nak Ifah.
0: Betul. Sehingga tarikh tutupnya 2 Oktober 2026.
1: Jadi Ifah bolehlah tu setar.
0: Kelak fikir dulu.
1: Banyak saingan nak Ifah.
0: Kan.
1: So dia kreatif. Kalau kreatif, kita menggunakan pemikiran yang kreatif juga.
0: Kita boleh masak, tapi pun kreatifnya kita kurang sikit.
1: Kurang sikit. Ialah merupakan kita nak langgar nak setakat ni, orang yang boleh membuat sesuatu masakan yang unik. Jarang kita rasa, tapi nya sedap kan? Jarang kita nanggar, jarang kita rasa. Mungkin yang zaman-zaman dulu pun makanan yang si pernah kita rasa, boleh di, kata orang, dipamerkan semula. Mungkin diubah suai sikit, mungkin cita rasanya lain. Dan bila diubah-ubah merupakan satu kreatif ianya menjadi lebih unik dan lebih sedap.
0: Dan lebih menarik.
1: Lebih menarik, betul Ifah. Baik, Ifah, sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, kita berhibur dulu dengan lagu tu. Lagu tadi, Tanpa Rasa Jemu, Tok Dah Sayang pula. Kita dengar lagu persembahan Fahibi.
0: Jom.

0: Maya tadi lagu persembahan daripada Fahimi dengan dah lagunya sayang. Dah Sayang. Dalam hati, bila dah sayang, dalam hati pun ada taman katanya.
1: Ya, berbunga-bunga.
0: Berbunga-bunga, banyak bunganya. Penuh dalam tamannya, Ifa. Dengan hati yang berbunga-bunga. Siapa khabar bayangkan macam ni hati yang berbunga-bunga. Nak, oh?
1: Ya, rasa keriangan.
0: Betul, rasa kegembiraan, keceriaan semua ada di hati ya, Nak Ifa. Oh? Baik Ifa, kita teruskan untuk membaca komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Pastinya dah menunggu waktu untuk Nak Ifa. Baik, silakan Ifa.
1: Baik, terima kasih Tidak. Dan untuk kiriman daripada yang pertama, daripada Amran Saili, katanya selamat ekspresi warnai hari anda semuanya ya kekawan, dan selamat menikmati makanan makan tengah hari semuanya ya kekawan.
0: Ya, ya, semua kekawan.
1: Pesanan kah Ti maksudnya?
0: Pesanan.
1: Ya kekawan. Seterusnya daripada Suhaila Abdullah memberikan kita dua emoji. Hai. Dan juga memberikan kita tiga kuntum bunga Ti.
0: Terima kasih
1: Suhaila. Dan seterusnya pada bacakan juga daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ, katanya selamat pagi, selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda, cuaca cerah pagi tau katanya di tempat kami. Salam buat semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM di mana juga berada katanya, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Terima kasih DJ katanya. Terima kasih Ahmad Syafi'i.
0: Baik, seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Syarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas di Sarawak FM dan juga DJ Limbang FM. Apa khabar kita dua pagi tu?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, medok sehat. Pagi tu di Suyo katanya cuacanya panas. Alhamdulillah. Ekspresi warnai hari anda pagi tu khas buat rakan lama kami dulu, sahabat sejati. Lagu dua searena permintaan tahun era 80-an dan 90-an. Lama dah ya. Iaitu Masniah Mahri, Rashidah Edy, Di Seratok dan Kabong. Untuk yang lain katanya kecil ibu kecil hati. Kita semua tetap khabit ingati minta
1: yang
0: lagu
1: yang si disebutlah ti.
0: Betul, mungkin banyak Ifa. Tapi setidaknya pun tahu-tahulah siapa diri setidaknya yang bersahabat dengan Syarifah Hanifah Said Akil. Untuk kita dua katanya suka dengar-dengar suara terbaik kita dua. Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Baik, saja kita bacakan daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oya Mukah Sarawak pagi tu katanya alhamdulillah baik-baik saja, panas you katanya. Kami santai-santai jemur ikan sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM. Dan juga selamat pagi buat cucuk kami Cica, Tia, Ajuna yang berada di Bintulu. Dan selamat pagi buat semua warga Senang Oya. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Minta lagu dari bawah, insyaAllah. Kalau ada dalam simpanan, dalam playlist kita, memang kita akan putarkan.
1: Betul. Baik. Dan seterusnya pada bacakan juga daripada Masnah Loso. Assalamualaikum, selamat tugas DJT dan juga DJ Nur FM katanya. Semoga sihat selalu, amin. Kami lain ekspresi sambil mulah kerja-kerja rumah tok DJ katanya. Cuaca panas di Batu 11, nampak langit biru, syukur alhamdulillah katanya. Terima kasih DJ terbaik. Seterusnya juga daripada Shuhiro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi buat DJ TDJ Eva katanya, seterakan setia Sarawak FM. Salam ekspresi, selamat menjalankan tugas. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah katanya. Terima kasih Shuhiro.
0: Terima kasih juga. Dan ini daripada Rashidah Edy. Assalamualaikum DJ T, DJ Eva, Limbang FM. Selamat pagi, selamat tugas. Cuaca panas pagi tu. Dan salam debunga wangi untuk semua pendengar bersama titipan ucapan.

0: janganlah merasa lemah dan letih dan lemah untuk menjadi seorang yang sabar. Nak dengar, kata nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi Anis Suraya, insyaAllah ya, Rashidah ya. Dan seterusnya kita bacakan daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum, selamat pagi DJ T dan juga DJ Ifa Limang FM. Selamat tugas di Ifa Ekspresi, warnai hari anda. Selamat pagi buat semua warga pendengar, semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih DJ berdua, katanya sama-sama.
1: Seterusnya Tiff ada bacakan juga daripada Hasanah Dawi, katanya Assalamualaikum DJ T, DJ Eva, sahabat tugas. Semoga DJ berdua sehat-sehat ceria selalu, katanya. Amin. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua. Ada juga memberikan kita emoji T yang betul. Angkat tangan.
0: Hai.
1: Memberikan hai, mungkin hai. Oh, benar juga. Dan memberikan dua kuntum bunga. Bunga apa ya T?
0: Bunga ros.
1: Bunga ros.
0: Jadi kita kongsi bersama.
1: Satu
0: kuntum,
1: satu.
0: Betul.
1: Dan khususnya juga daripada Aspian Mahius, katanya hadir dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ T, DJ Eva. Salam info ekspresi pagi DJ, katanya. Buat sahabat selamat pagi. Terima kasih DJ Ringkas sejak ucapannya T.
0: Ya, betul. Dan daripada Sabtuyah Ramli, Assalamualaikum DJ T, Sok FM bersama DJ Eva di Bang FM. Selamat bertugas dengan selamat pagi di info ekspresi warna hari anda. Salam 18 Rabi akhir 1448 Hijrah. Panas terik di Badan Miri, katanya. Tapi sip berjerbu, alhamdulillah. Baru nampak birunya langit, katanya. Sebelum tak kelam nak kelabu. Apa khabar DJ T dengan DJ Eva? Alhamdulillah,
1: sehat,
0: kami orang sehat, terima kasih. Kami layan jak tugasan kita dua dengan lagu di main asal ada pakai hiburan sambil memasak, katanya. Terima kasih. Dan khususnya daripada Masnah Arni, Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Limbang FM, DJ Eva, sahabat tugas kita dua pagi tu. Dan salam buat semua sahabat Ringkas saja daripada Masnah.
1: Ya, dan seterusnya pada bacakan juga daripada Zara Hajiji, katanya hai, Assalamualaikum DJ T dan DJ Eva, katanya. Sahabat tugas pagi tu untuk kita DJ berdua tengah packing sayur midin, katanya, untuk order customer tengah hari tu. Okey, cuaca panas di tempat Kak Zara, Kampung Parit Perintah, Jalan Tambik Kautas Ramahan tu, katanya. Mohon ada kesudian Kak Zara minta putarkan lagu dari Amalina Sayang Sungguh Sayang buat hiburan sahabat-sahabatnya Mas Naloso, Sarifah Nifah Said Akil, Cik Kayah Nuruddin, Zara Hiam, Jairah Lihi, dan sik lupa juga buat Syamsi Haji Seli, Lehan Leka Rugayah mereka, dan semua semua sahabat Suara FM serta pendengar setia Suara FM, katanya 5 FM. Okay, terima kasih DJ berdua di info ekspresi hari itu dan banyak memberikan kita
0: bunga.
1: Kuntum? Bunga,
0: bunga ros. Ada 10 kuntum sempat kami menghitungnya. 10 kuntum bunga ros, ambil rasa yang love ya pun 10.
1: 10 juga sempat dia.
0: Bagi sama rata. Bagi sama rata.
1: Baik. Dan ada lagi ti? Teruskan juga.
0: Okey, dan seterusnya daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJ T, So FM dan juga DJ Eva Limbang FM. Ada juga emoji tersenyum, emojinya dengan dua kuntum bunga. Terima kasih hadi DJ berdua. Selamat pagi Rabu, selamat bersiarat. Semoga DJ berdua sehat selalu hendaknya, dipermudahkan tugasan. Dan juga salam info ekspresi warnai hari anda buat sahabat-sahabat dengan setia Sok FM dan juga rakan-rakan FB walau di mana saja berada. Dan selamat menjalankan tugas rutin harian semua. Ada lagi emoji dan juga cuaca sangat cerah, katanya, panas di Kampung Tembuan Ulu, Haji Draman. Alhamdulillah, terima kasih DJ berdua, kesayangan kita semua. Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih terbaik, terima kasih. Katanya ada emoji terbaik tiga sekali. Terima kasih. Baik, Eva, kita rasa itu saja komen yang sempat kita bacakan. Dan insyaAllah komen-komen lain kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan sebelum kita putarkan lagu, kita nak dengar apa kata daripada Eva. Silakan.
1: Okey, daripada Eva, seperti sebelum-sebelum tu lah Tia, terima kasih kepada semua pendengar kita menerusi info ekspresi 5 FM dan juga Surat FM. Dan apa juga urusan kita pagi tu, Eva doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga urusan kita orang semua dipermudahkan,
0: insyaAllah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan Tia. Ya, jati.
0: Baik, hingga kita jumpa lagi Eva pada minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah. Nak Eva, kita akan berjumpa
1: jam yang sama, 10
0: jam yang sama, ya, insyaAllah. Assalamualaikum Eva. Effa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, bye. Baik, kita dengar lagu daripada Malina dengan lagunya Sayang Memang Sayang.

0: Paduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
3: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
4: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Ya, sekarang sudah pun dah 11.05 minit pagi. Kita teruskan pertemuan ekspresi untuk hari ini Rabu 30 September 2026. Dan bila-bila masa saja kita akan ada cubaan talian ya untuk saya langsung untuk 4 Oktober nanti untuk seleksi pagi. Ya, terima kasih kepada anda yang tu setia bersiaran bersama kami. Cah.

0: Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Himpunan lagu terkini, maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
2: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Nyaman kau pergi hidup man. Tok mesti sila, kopi yang jen nak.
4: Nak. Hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
6: Akta 290 Lembaga Iklan Ubat dan nombor KKLIU. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Bertemu kembali di segmen Ais Sihat. Saya Muhammad Izham bin Zainal, pegawai farmasi dari Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Hari ini saya akan kongsikan bahagian yang paling penting untuk kita semua fahami, iaitu kedudukan undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, promosi produk kesihatan di Malaysia tertakluk kepada beberapa akta, bergantung kepada jenis produk. Antara akta utama ialah Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956 ataupun lebih dikenali dengan sebagai Akta 290. Selain itu ada juga Akta Makanan 1983 bersama Peraturan-Peraturan Makanan 1985, Akta Racun 1952 dan Akta Perlindungan Pengguna 1959. Mari saya fokuskan kepada Akta 290. Di bawah Seksyen 4B Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956 iaitu Akta 290, mana-mana iklan produk kesihatan yang membawa tuntutan perubatan sama ada ubat, suplemen atau remedi tradisional mestilah mendapat kelulusan Lembaga Iklan Ubat terlebih dahulu sebelum ia boleh disiarkan. Apabila sesuatu iklan itu diluluskan, ia akan diberikan satu nombor siri yang dipanggil KKLIU. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin anda pernah nampak kod ini di hujung iklan tapi tidak tahu apa maksudnya. KKLIU adalah singkatan kepada Kementerian Kesihatan Lembaga Iklan Ubat. Anggaplah ia sebagai cop pengesahan, bukti bahawa kandungan iklan itu telah disaring dan didapati tidak mengelirukan. Jadi, kalau anda nampak satu produk iklan kesihatan yang membuat tuntutan perubatan tapi tiada nombor KKLIU, itu satu tanda amaran yang sangat jelas. Ada satu lagi peruntukan yang perlu diberi perhatian, iaitu Seksyen 4A Akta yang sama, Akta 290. Seksyen ini melarang seseorang individu daripada mengiklankan kemahiran atau perkhidmatan untuk merawat apa-apa penyakit. Maknanya, anda bukan saja tidak boleh mengiklankan produk tanpa kelulusan, malah anda tidak boleh mengiklankan diri anda sebagai orang yang boleh merawat sesuatu penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya ingin kongsikan satu yang perkara yang ramai orang tidak tahu. Ada jenis iklan yang langsung tidak boleh diluluskan walaupun anda memohon. Undang-undang melarang sepenuhnya sebarang iklan berkaitan rawatan, pencegahan atau diagnosis bagi 20 jenis penyakit serius. Antara penyakitnya adalah termasuk kanser, kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit buah pinggang, sawan, lumpuh, asma, kusta, batuk kering, ketagihan dadah, sakit mental, kemandulan dan penyakit kelamin. Larangan ini juga meliputi iklan berkaitan pencegahan kehamilan, meningkatkan fungsi buah pinggang atau jantung, meningkatkan prestasi seksual dan pengguguran janin. Jadi, kalau anda influencer nak buat video mengatakan produknya boleh merawat kencing manis, itu bukan soal belum dapat kelulusan. Itu memang tak akan diluluskan. Langsung tak boleh diluluskan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang apa hukumannya? Di bawah Seksyen 5 Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956 atau Akta 290, individu yang didapati bersalah boleh dikenakan denda sehingga RM3,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan berulang, anda boleh didenda sehingga RM5,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan ini yang paling penting, hukuman ini bukan sahaja terhad kepada pengeluar ataupun pengedar produk. Ia turut dikenakan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyiaran iklan tersebut, termasuk influencer, duta jenama, agensi periklanan, syarikat produksi dan media penyiaran. Maknanya, kalau anda buat satu video promosi produk yang melanggar undang-undang, anda tidak boleh berkata saya cuma dibayar untuk promosi. Di sisi undang-undang, anda adalah sebahagian daripada penyiaran iklan itu. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen seterusnya, saya akan kongsikan panduan praktikal termasuk dokumen yang perlu diuruskan dan penafian yang wajib dipaparkan. Saya Izham, jumpa lagi pada segmen seterusnya.
5: Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Ekspresi Warnai Hari Anda. Warnai Hari Anda.

0: Huha Ela Salah. Eh, sikit saja ni. Tak payah lapor kot. Nampak kecil, tapi jangan ambil mudah. Ada prosedur yang perlu kita tahu. Ramai anggap kemalangan kecil tidak perlu dilaporkan. Dari sudut undang-undang, wajibkah kita membuat laporan polis walaupun hanya kemalangan kecil?
1: Laporan polis wajib dibuat sekiranya apa-apa kemalangan berlaku, sama ada kemalangan kecil ataupun kemalangan besar. Untuk kemalangan kecil ini, laporan polis sepatutnya dibuat dalam tempoh 28 jam kerana salah satunya adalah untuk keperluan insurans di masa yang akan datang. Kiranya apa-apa yang berlaku pada masa hadapan nanti, tujuan tuntutan insurans akan dapat dibuat dengan lebih senanglah, lebih mudah. Selain daripada itu, perlindungan insurans bagi mengelakkan pemandu yang melanggar kita boleh membuat laporan palsu di belakang kita untuk menyalahkan anda di kemudian hari. Kita tidak tahu, jadi adalah lebih baik kita melindungi diri kita terlebih dahulu sebelum kita menjadi mangsa kepada laporan palsu. Dan salah satu lagi adalah untuk tujuan tindakan undang-undang. Kegagalan melaporkan dalam tempoh 24 jam sebenarnya adalah kesalahan di bawah Seksyen 52 Subseksyen 2 Akta Pengangkutan Jalan Raya yang boleh menyebabkan anda didenda. Sebenarnya laporan polis adalah wajib dibuat sekiranya berlaku sebarang kemalangan kecil atau besar.
0: Sekiranya kedua-dua pihak bersetuju untuk selesaikan secara sendiri tanpa laporan, adakah itu dibenarkan dan apa risikonya, Puan?
1: Jawapannya memang tidak dibenarkan. Walaupun kedua-dua pihak setuju untuk menyelesaikan kemalangan kecil secara lebih dipanggil orang settle tepi ataupun settle-settle je lah antara kedua-dua pihak ni, tindakan ini sebenarnya membawa risiko yang sangat tinggi dan sangat tidak digalakkan di sisi undang-undang. Kerana berbalik kepada soalan pertama tadi, laporan polis memang wajib dibuat dalam tempoh 24 jam selepas kemalangan, terutamanya jika melibatkan kerosakan kenderaan. Risiko tanpa laporan polis untuk sebarang kemalangan adalah tuntutan insurans akan ditolak, pihak lain mungkin pusing cerita, ataupun saman polis boleh dikenakan kerana tidak membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam tersebut.
0: Dalam situasi kemalangan kecil, apakah langkah penting yang perlu diambil di tempat kejadian sebelum membuat sebarang keputusan?
1: Okay, sekiranya berlaku sebarang kemalangan kecil, perkara pertama yang perlu lakukan adalah bertenang, pastikan keselamatan kita terjamin dahulu, jangan panik dan pastikan dokumentasi situasi kemalangan dibuat dahulu seperti mengambil video, mengambil gambar kenderaan, catat maklumat pemandu yang terlibat dengan kemalangan, catat butiran kereta dan kenal pasti risiko dan niat pihak lain. Kiranya pemandu lain tu ternampak agak agresif, kesimpulannya memang kena buatlah laporan polis tu. Dan sekiranya dia nampak tenang pun, still laporan polis memang kena buat. Jangan tergesa-gesa mengaku salah, biarkan fakta menentukan kesalahan siapa. Biarkan polis membuat siasatan, kerana polislah pihak yang sepatutnya membuat keputusan pihak mana yang salah. Bukan kita sendiri sesama kedua-dua pihak yang terlibat dengan kemalangan tu yang membuat keputusan sendiri. Dan kalau boleh, untuk tujuan menyelesaikan pemilihan sama ada nak teruskan laporan atau tidak, kalau boleh tak perlulah buat keputusan apa-apa, terus dengan laporan polis.
0: Sebagai penutup, apakah satu nasihat penting kepada orang ramai apabila berdepan kemalangan kecil di jalan raya?
1: Okay, kepada orang ramai di luar sana, sekiranya berlaku kemalangan kecil, kepada kita sendiri ataupun kepada orang lain pun, perkara yang sama kita kena buat adalah bertenang, utamakan keselamatan, ambil maklumat kemalangan, buat laporan, bincang baik-baik dan jangan lari. Itu adalah sangat penting, jangan lari, bincang baik-baik dahulu, cari keputusan yang terbaik dan yang paling penting, buat laporan polis. Itu adalah nasihat terbaik yang boleh diberikan dari segi undang-undang, kerana laporan polis adalah perkara basic untuk apa-apa tindakan lanjut seterusnya untuk kemalangan kecil ataupun kemalangan besar. Tanpa laporan polis, kita tak boleh buat apa-apa selepas itu.
0: Ingat, walau sekecil mana kemalangan, ikut prosedur. Tahu hak kita, elak salah. Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak. Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.

tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari. Ya, kembali semula kita merusi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 30 September 2026.

0: Berikut adalah cara untuk mengelakkan skema. Jangan dedahkan maklumat peribadi anda. Gunakan aplikasi untuk mengesan skema. Jangan klik pautan pada email yang mencurigakan. Semak review sebelum membeli secara online. Dapatkan maklumat sebanyak mungkin. Semak maklumat mengenai penjual secara online. Jauhi diri anda daripada skema. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Ya, kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Ya, tidak kira di mana juga anda berada,

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, antara hikmah yang mewah Allah SWT berikan kepada Luqman ialah rasa syukur. Berkat rasa syukurnya, beliau dapat mewasiatkan nasihat yang sangat berharga untuk anaknya, bahkan menjadi panduan di dalam mendidik anak oleh umat Muslim seluruh dunia. Nasihat Luqman tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas kurniaan Allah berikan kepadanya yang mendorongnya untuk menunaikan amanah yang Allah titipkan kepadanya berupa seorang anak. Nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya tersemat indah di dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 12 hingga 19. Hal pertama yang Luqman tegaskan dalam menasihati anaknya ialah larangan menyekutukan Allah serta alasan larangan hal tersebut. Setelah akidah tertanam kuat di hati sang anak, Luqman melanjutkannya dengan ajaran untuk selalu berbakti serta menyayangi orang tua walau berbeza akidah dan keyakinan. Bahkan perintah tersebut tetap berlaku meskipun keduanya mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam permasalahan akidah, kita tidak perlu mengikutinya, akan tetapi kita tetap dituntut untuk bersikap baik kepada mereka kerana hubungan darah daging. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui serta merawat dengan sepenuh hati tidak boleh diperlakukan kasar sedikit pun, termasuklah ayah. Kemudian Luqman kembali menekankan bahawa Allah akan menghisab segala perkara yang berhubungan dengan kita, sekecil apapun. Luqman juga memerintahkan anaknya untuk mendirikan solat kerana solat adalah pencegah perkara keji dan mungkar. Selain itu, Luqman juga menyeru anaknya untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta bersabar di saat menghadapi cubaan dalam kehidupan. Nasihat Luqman ditutup dengan penekanan akhlak dan adab terhadap orang lain yang meliputi larangan bersikap sombong dan anjuran untuk selalu rendah hati dan tawaduk. Luqman juga menasihati tentang akhlak dalam bertutur kata. Pendengar sekalian, nasihat tersebut tidak akan keluar daripada lisan Luqman Al-Hakim jika beliau tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Luqman mengajarkan kita untuk mendidik anak dengan penuh kasih sayang agar nasihat itu tertanam di dalam hati mereka. Bersyukur merupakan kunci Luqman dapat menjalani kehidupannya sehingga beliau dapat mewariskan nasihat yang positif kepada anaknya. Tanpa bersyukur, beliau tidak akan mampu untuk bertahan dengan kebaikan kerana merasakan hidupnya yang serba-serbi kekurangan. Dengar yang dimuliakan pengajaran buat kita. Ajarkanlah anak untuk bersyukur seawal mungkin kerana sifat syukur merupakan asas keimanan seseorang. Sekiranya sifat syukur telah tertanam dalam hati anak, maka dengan sendirinya akidah itu tertanam pula dalam hati kerana sedar bahawa segala pemberiannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Syahril Shah Rizan. Baik, sekarang sudah pun 12.24 minit tengah hari.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.33 tengah hari.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 12.33 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Ya, masih lagi bersiaran bersama kami di Sarawak FM dan sekarang 12.47 minit tengah hari. Dan kepada anda yang sedang menjamu selera waktu ini, selamat menikmati makan tengah hari anda. Dan tepat pukul 1 tengah hari kita akan ke National FM

0: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Ya, lagu persembahan daripada Siti Sarah dengan lagunya Ke Hujung Dunia. Ya, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama dan kita akan kembali semula melalui pertemuan ekspresi selepas berita utama nanti.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih 90 bilion ringgit. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Warna Yari Anda.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 1.15 minit tengah hari. Ya, kita ke jam yang terakhir musim pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Ya, masih bertemankan lagi saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Spekas Industri Seni Marhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sition Development Seni Marhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. ST Saikyo Dining Seni Marhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. E-Tech Enterprise Seni Marhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Harvest Aluminium Extrusion Seni Marhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM65.40 sehari. Athma Resources Seni Marhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. TST Metal Seni Marhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Weisang Electrical Works Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pemasang kabel dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Super Safe Wholesale Seni Marhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Hung Seng Shipbuilding Malaysia Seni Marhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM65.38 hingga RM70 sehari. Transmerge Seni Marhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Vita Wani Shipbuilding Seni Marhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM66 sehari. Mesra Jaya Steel Seni Marhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Sung Sing Builders Seni Marhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Tang Choh Lee Contractor Seni Marhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Rejang Sea Products Seni Marhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan dan pemprosesan makanan laut di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Ngu Chung Bank & Sun Seni Marhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. JK99 Group Seni Marhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Balingian Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. H5 Wood Processing Seni Marhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. 19 Woodland Seni Marhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Sung Sing Builders Seni Marhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Samling Tim Chamber Sdn Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perhutanan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Semling Timber Sdn Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengendali gergaji dalam sektor perhutanan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Semling Timber Sdn Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perhutanan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Kapit. Syarikat Bungas Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kapit, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Kevin Kev PLT Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Your Soul Sdn Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. QC Construction Company Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. KYS Construction Sdn Berhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Lawas Limbang, gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Ya, yeah, Sarawak FM sentiasa bersama anda tidak kira di mana jua anda berada. Ya, yeah, sekarang sudah pun 1.44 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami. Dan kita akan berakhir pada pukul 2 petang nanti. Dan sebelum itu kita nak bacakan komen-komen rakan-rakan FB kita di sebelah tengah hari ini. Baik, kita bacakan daripada Osman, hanya bagi emoji terbaik, terima kasih. Dan juga Latifah Sidi juga memberi emoji sekuntum bunga, ya, terima kasih Latifah. Dan kita bacakan juga daripada Jalina Julaihi, salam ekspresi warnai hari anda buat DJ, terima kasih. Dan juga selamat tengah hari kepada semua rakan-rakan yang mengikuti siaran pada hari ini. Dan juga katanya tadi tengah molah kerabu lobak dan juga sayur labu rebus saja katanya untuk makan tengah hari. Itu daripada Jalina Julaihi. Dan juga kita bacakan daripada Zalika Zaleha Liun, assalamualaikum katanya DJT, waalaikumsalam, selamat bertugas, terima kasih. Dan salam ekspresi warnai hari anda buat sahabat-sahabat semua, semoga sihat ceria selalu. Dan juga daripada Saniah Ganti, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat tugas siaran ekspresi warna hari anda, semoga sehat-sehat selalu. Dan juga memberi 3 kuntum bunga ros dan juga love, terima kasih Saniah. Dan ini pula daripada Siti Arofatun, assalamualaikum DJ katanya, waalaikumsalam, dari Indonesia hadir, terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Elisman Zetra 3, hai DJ katanya, hai, salam terindah ekspresi semua orang Sarawak di mana jua. Ketika Tok katanya rindu dia cuaca kini tu, apapun buat asam pucuk bandung, buah engkalak dimasakkan hari, ya, langit cerah, awan mendung, apakah hujan di petang hari. Selamat tugas DJT, terima kasih. Sama-sama Alisman Zetra. Dan juga daripada James Pengiran, hanya ringkas saja, selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari. Dan juga daripada Mariam Loso, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tugas buat DJ, apa khabar katanya, khabar baik, terima kasih. Kami layan jak pada tengah hari ini sambil beristirahat. Dan terima kasih DJ So FM, tetap di hati, terima kasih. Dan juga daripada Jamila Joniman Iman, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tugas di Info Ekspresi warnai hari anda, selamat tengah hari buat semua warga pendengar, semoga sehat-sehat selalu, terima kasih. Dan ini pula daripada Masna Arni, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tugas kita katanya, terima kasih. Dan juga salam buat semua sahabat yang mengikuti siaran kita pada tengah hari ini.

0: Baik, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas berita ringkas nanti, kita akan bersama dengan rakan kita DJ Yan mesti pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti.
1: Que me lo das. Que me lo das.
0: Baik, seterusnya kita dengarkan lagu ini.

0: bukan lagi kita. Baik, kepada anda yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ya, kita akan semoga anda selamat dalam perjalanan di sebelah tengah hari ini.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sepat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
0: Baik, sekarang sudah pun 1.56 minit tengah hari dan tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas, dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yan musim pertemuan Night Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, sampai di sini pertemuan kita dalam ekspresi untuk hari ini. Ya, hingga kita jumpa lagi, sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum, dan saya tinggalkan lagu ini untuk anda.

Dan semestinya bersinar dan cerialah dunia hendaknya. Assalamualaikum, selamat petang kepada kita on semua. Itulah Rima Muzik, radio terbaik Sarawak FM Suhati Sejiwa. Pertemuan kita hari itu dalam ritma, apapun terima kasihlah kepada DJ T yang menemani kita on dalam ekspresi bermula 10 pagi sampai ke 2 petang. Giliran kami 2 sampai 6, kami Ian menemani kita on dengan lagu-lagu retro semestinya untuk sebelah petang untuk hari Rabu 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari yang terakhir kita berada di bulan September, bulan 9, dan bulan September tu nyasakan melambi-lambi ya, mengucapkan selamat tinggal, mengucapkan kata-kata bye-bye dan apa yang boleh kita ceritakan si semua cerita dan juga pengharapan kita di bulan September sempat selesai semuanya, dan sama-sama kita doalah ketibaan Oktober akan terus memberikan kita ketenangan dan apa aja yang kita ingin capai dapatlah direalisasikan di bulan Oktober, ialah yang menjadi doa dan harapan kita. Dan cuaca di Bandaraya Kuching, alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama macam si pernah nanggar warna biru langit yang cukup memukau, hari itu kita dapat nanggar warna biru langit lepas ya awan ibarat gula kapasnya bergerak perlahan aja. Akhirnya nak oh. Dan cuaca panas di sekitar Bandaraya Kuching tu, dan kita orang juga boleh kongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang bersama kami. Kami ada di persembahan langsung untuk FB Sarawak FM dan juga TikTok. Terima kasih kepada kita orang yang terus dengar Sarawak FM untuk sebelah petang tu, dan harapan kita juga untuk sebelah petang tu mudah dan juga lancar hendaknya urusan kita orang. Okay,

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Di Ritma, kita on dengar lagu tu.

0: namanya menggamit memori.
1: Jom dengar ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Retro Terbaik.
2: Okey, apa yang viral hari ini dalam ritma sebelumnya? Dah pun 2.24 minit petang. Macam ni tugasan kita untuk sebelah petang tu. Kita orang sambung lagi setelah kita orang rehat sekejap tengah hari, makan tengah hari, solat, ambil anak sekolah. Lepas yang hantar lagi ke KK dan sebagainya. Kita harapkan okey dan mudah hendaknya untuk urusan sebelah petang tu. Ada meeting yang perlu dihadiri dengan segera. Alamak, ada file lupa lagi. Aduh, panjang cerita kita. Harap semuanya okey-okey je. Sebelah petang tu. Okey, dan dalam cerita kita hari tu, apa yang viral tu, kisah seorang lelaki Nigeria lah yang berusaha untuk memecahkan rekod untuk menari seminggu tanpa henti. Mau Sarawak tu menari tu bertandak, berjoget lah nak. Lelaki tu tadi ingin memecah rekod menari tanpa henti selama 7 hari ataupun 168 jam dan tu mungkin kedengaran mustahil. Tu adalah sasaran seorang lelaki penari Nigeria dalam usahanya mencipta rekod dunia baru bagi marathon tarian individu terpanjang. Namanya Benjamin Daniel, 33 tahun umurnya, dikenali sebagai Ben Dancer juga, menyasarkan untuk menari 41 jam lebih lama berbanding ada rekod sebelum tu lah. Rekod sebelum tu 127 jam yang dicatat oleh penari India Srusti Sudhir Jagtap pada 2023 ketika berusia 16 tahun. Jadi Benjamin Daniel ataupun band dancer tu nya berusahalah untuk menjadi yang boleh memecahkan rekod tu. Acara berlangsung di Freedom Park Lagos dengan orang ramai, terutamanya golongan muda hadir memberikan sokongan dan merakamkan aksinya dan turut menari dari sebalik penghadang. Dan rata-rata penonton memberi sokongan, dan salah seorang penonton nyamadahnya sanggup datang untuk melihat usaha band tu memecahkan rekod dunia. Dan kata seorang penonton lagi yang datang, Tok memang nampak gila katanya, tapi saya bangga dengan usaha band dancer. Band dancer Tok dah pun 18 tahun bergelar penari profesional dan turut mengetengahkan pelbagai budaya Nigeria sepanjang marathon berlangsung menerusi muzik dan juga tarian. Ada muzik Afrobeat yang menjadi iringan utama, selain ada Fuji Jazz, manakala nya juga mengenakan pakaian tradisional Nigeria termasuk Agbada dan Dashiki. Dan ada pasukan juga yang bersama band sebenarnya. Pasukannya, menurut pasukannya, band tu yang menjalani latihan kecegasan. Bukannya dipolah gia-gia aja. Ada kecegasan intensif sebelum memulakan cabaran, termasuk macam mengubah pola pemakanannya, lekat yang meningkatkan pengambilan karbohidrat dan memberi tumpuan kepada latihan kardiovaskular. Dan sepanjang marathon tu tadi, mungkin ada yang nanya macam ni, yang makan, minum. Dan bentuk bilanya makan, yang ambil makanan ringan dan minuman, selain dibenarkan berehat selama 5 minit aja bagi setiap 1 jam aktiviti berterusan, dengan tempoh rehat berkenaan dikumpulkan selepas menari selama beberapa jam. Dan sikit lagi, ada pasukan perubatan yang turut bersama dengan band di Freedom Park bagi memantau keadaannya. Sementara suasana di lokasinya macam bertukarlah sebagai pesta jalanan apabila semakin ramai pengunjung yang merakam cabaran dan juga tular di media sosial. Bagaimanapun, Guinness World Record belum mengesahkan sama ada cubaan band dancer tu memenuhi syarat untuk diiktiraf sebagai rekod rasmi. Kita pun ada jua lagu dan juga muzik yang membolehkan kita goyang-goyang, gelek-gelek sikit untuk sebelah petang tu.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Pilihan retro terbaik.

0: Petrol sepanjang zaman.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Apa yang viral hari ini dalam Wikma Jua berkenaan dengan California iktiraf Aidilfitri dan juga Aidiladha sebagai cuti umum rasmi. Negeri California di Amerika Syarikat mengiktiraf Aidilfitri dan juga Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di bawah undang-undang baru yang ditandatangani oleh Gubernur Gavin Newsom. Itu dilaporkan oleh Anadolu Anjasi. Rang undang-undang perhimpunan 2017 yang diluluskan hanya menjadi undang-undang pada Ahad dan memasukkan kedua-dua perayaan utama umat Islam itu ke dalam kalender cuti umum rasmi wilayah berkenaan. Aidilfitri menandakan berakhirnya Ramadan iaitu bulan berpuasa bagi umat Islam, manakala Aidiladha disambut semasa musim kemuncak ibadah haji. Menerusi undang-undang tu, sekolah awam dan juga college community diberi kebenaran untuk bercuti pada kedua-dua cuti perayaan tu menerusi tata cara tempatan sedia ada, manakala kaki tangan awam yang layak juga boleh menerima kemudahan cuti. Pengiktirafan Aidiladha dan Aidilfitri itu sebagai cuti umum wilayah adalah penetapan kalender sivil yang memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Itu yang kita petik dari sinarharian.com.my berkenaan dengan cuti Aidilfitri dan Aidiladha diiktiraf sebagai cuti umum rasmi di California. Itu yang sempat kita kongsikan, banyak lagi menyusul selepas tu, okey?

Sebelum kita kongsikan apa yang viral untuk hari itu, okey, kita nak ucapkan selamat petanglah untuk sahabat pendengar kita yang mendengar kita di Sarawak FM. Yana pun menitipkan ucapan duduk sebelah petang. Selamat petang Kak Zara, Haji Cik yang bersama kita. Panas berangin, sepoi-sepoi bahasa di tempat kami waktu tu untuk sebelah petang tu, Yan katanya. Terima kasih dengan ucapan untuk semua sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM. Selamat petang dan selamat terhibur hendaknya. Sarinah Boeing, cuaca di Serian alhamdulillah kami sehat, cuaca pun panas dan cukup cerah sekali. Salmah Ma'aruf, cuaca di Oyak Mukah petang tu alhamdulillah panas terik aja. Ikan yang dijemur, ikan masin yang dijemur kerinlah hendaknya. Macam ialah yang kita harapkan. Okey, apa yang viral, kita kongsikan sedikit perkembangan sukan. Kejayaan Malaysia menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas acara bergu pasukan berpasukan sepak takraw pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 perlu disusuli dengan usaha memperkukuh program pelapis bagi memastikan kesinambungan kecemerlangan sukan berkenaan. Menurut Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jais Baharun, lebih banyak peluang perlu diberikan kepada pemain muda yang berpotensi untuk menyertai program pelapis kebangsaan sekaligus memperoleh pendedahan di peringkat pentas antarabangsa. Dan tambah Ketua Jurulatih Negara juga menggitananggar katanya prestasi pasukan Indonesia misalnya rata-rata setidaknya mempunyai rami pemain muda berpotensi dan berani mengetengahkan pemain-pemain muda tu. Dan cukup manis sebenarnya Jumaat lepas skuad regu berpasukan negara menghadiahkan pingat emas kepada Malaysia selepas menamatkan penantian selama 36 tahun sejak lahir, sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada Sukan Asia 1990 di Beijing. Bayangkan kita orang 36 tahun dah kerja dahnya. Dah kerja di ofis dengan radionya waktu tu untuk yang berusia 36 tahun. Fauzan Latif mengiringi perjalanan kita untuk mengikuti berita ringkas tepat pukul 3 petang kelak yang akan disampaikan oleh Corina Jules.

Hari tu, udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangkat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi, kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

Memang muzik radio terbaik. Itulah Sarawak FM Sehati Sejiwa. Mungkin ada di antara kita orang yang baru ajak dengar Sarawak FM. Dah pun 3.12 minit petang. Tutup. Hai, selamat petang kepada kita orang semua. Selamat minum petang. Selamat menjamu hidangan petang kita orang. Mungkin secawan kopi panas yang menjadi pilihan untuk sebelah petang tu. Sambil lanjut dengan iringan lagu-lagu retro terbaik. Ada lagu yang sekadar untuk kita dengar aja. Ada lagu yang membuat kita hati kita kembali ke waktu yang pernah kita rindukan. Adalah sesetengah lagu. Nak, ada orang yang ke mana, eh, lagu kami ya, cik, mesti ada kisah di sebaliknya nak. Oh, ok, so FM dan kami nak kongsikan antara yang menjadi tumpuan untuk hujung minggu tu. Semestinya program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian muka yang bermula 2-4 Oktober yang akan menyediakan 170 perkhidmatan menerusi penyertaan 50 agensi kerajaan badan berkanun dan juarakan strategik. Program itu akan berlangsung di dataran Pahin setiap raja, menjadi platform utamalah untuk rakyat kita mendapatkan maklumat, khidmat, nasihat serta perkhidmatan kerajaan secara terus one stop center, terus di satu lokasi aja. Dan antara tumpuan utama juga kaunter pertanyaan inisiatif sumbangan keperluan asas Sarawak SKS 2026 untuk bagi memberi penjelasan berkaitan syarat-syarat kelayakan, kadar bantuan dan kaedah penyaluran secara digital melalui platform SP Global. SKS 2026 tu yang menyediakan bantuan RM1,100 kepada isi rumah yang layak, RM600 bagi warga emas dan RM375 untuk individu bujang yang dijangka memanfaatkan hampir 800,000 penerima di seluruh Sarawak. Dan sikit lagi yang menariknya, dalam bidang pendidikan, kita orang yang berada di kawasan sekitarnya, di Mukah, okay, boleh mendapatkan maklumat berkaitan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak, FTES, termasuk institusi institusi terlibat bidang pengajian dan syarat kelayakan. Dan sikit lagi, golongan belia boleh mencari kerja juga, okey, pejabat kerja turut boleh mendapatkan maklumat berkaitan peluang pekerjaan, pembangunan kerjaya serta padanan pekerjaan yang sesuai menerusi kluster pendidikan dan pembangunan modal insan. Perkhidmatan kesihatan juga turut diadakan, kita orang boleh mendapatkan saringan kesihatan dan konsultasi kesihatan, saringan kecergasan serta vaksinasi influenza untuk warga emas. Dan pastinya juga banyak aktiviti lain yang akan diadakan sepanjang 3 hari berlangsung, 2-4 di Mukah untuk SKS di bahagian Mukah. Ada sukan eka rakyat, persembahan kebudayaan, konsert rakyat dan ramai-ramai kita turun untuk majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Haji Openg pada 3 Oktober pukul 10.30 pagi di Kemah Utama Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Dan datangnya bukan sembarang datang, kita orang mestinya datang berharap untuk membawa pulang nak. Oh, hadiah pengaduan ada 85 hadiah menarik tu ditawarkan kepada pengunjung sepanjang program Sarawak Ku Sayang yang berlangsung di Mukah. Ada sahabat-sahabat kita di Mukah yang mendengar kita untuk petang tu. Apa khabar agaknya? Okey, selamat tapak gap Mukah. Okey, salam bahabe untuk kita orang semua. Okey, rima muzik radio terbaik.

0: Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat pelbagai kaum,
1: agama, kebudayaan serta mengamalkan cara hidup yang berbeza. Perpaduan merupakan matlamat penting negara.
2: Tanpa perpaduan, negara akan terdedah kepada ancaman dan kelemahan, ruhara,
1: rusuhan, pergaduhan kaum dan sebagainya. Oleh itu, marilah kita terus menjaga kedamaian dan perpaduan yang kita capai.
3: Ritma muzik retro terbaik.
4: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dia? Terok khabar. Mungkin nak nama demam tu patok, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke speta. Gia kita. Macam kau kita orang nak di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
5: Maka topi, topi kebon. Tak tahu sih, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
4: dua gig
5: pitok
4: ya, kipas nak tepi apa kipas
5: kenyok badan
4: paling penting tangga nasihat daripada cerita kesihatan
5: tidak radio pun ada juga dah.
4: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
6: Warning, radioactive zone detected, please enter with Duende mode.
7: Turn it up
6: right here right now.
8: Dalam iTech hari ini, telefon pintar OpenAI dengan chip khas dijangka tiba pada 2028.
9: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
6: Turn it up and get ready.
10: Get ready. You're tuned into iTech.
8: Start. It's game time. Hi, hello guys. Menurut laporan terbaru, OpenAI kini sedang membangunkan sebuah telefon pintar dengan keupayaan Agentic AI sebenar yang dijangka memasuki fasa pengeluaran besar-besaran sekitar 2028. Peranti ini dilaporkan akan menawarkan AI secara terus pada peranti untuk tugasan asas. Manakala proses lebih berat akan diproses melalui awan. Bagi perkakasan, OpenAI dikatakan bekerjasama dengan MediaTek dan Qualcomm untuk membangunkan chip khas dengan Luxshare dilantik sebagai rakan eksklusif bagi reka bentuk bersama dan pembuatan. Perubahan paling ketara adalah pada antaramuka di mana telefon ini dikatakan tidak lagi menggunakan sistem berasaskan aplikasi seperti biasa. Sebaliknya, ia akan memperkenalkan konsep task stream dengan paparan berpusat yang menunjukkan tugasan serta statusnya secara langsung pada skrin utama tanpa perlu buka app berasingan. Laporan sama turut menyatakan OpenAI akan membina ekosistem agentik AI baharu dengan sokongan pembangun pihak ketiga selain menekankan keperluan peranti untuk sentiasa memahami konteks pengguna secara berterusan. Ia memberi gambaran kepada fungsi AI sentiasa aktif pada peringkat chip yang berpotensi mengubah cara interaksi pengguna dengan peranti harian. OpenAI juga dijangka akan menggabungkan langganan AI mereka bersama peranti ini sebagai sebahagian pakej penggunaan. So, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surah FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk ciri AI terkini.
11: Now back to the music.
12: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro.

Disampaikan jadual solat pada asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Pangkatan. Asar dah pun masuk solat pada asar pada pukul 3.21 minit petang tadi. Zon 1 Limbang Sunda, Terusan dan juga Lawas telah pun masuk solat pada asar pada pukul 3.23 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri, Sibuti dan juga Marudi asar 3.27 minit petang. Seterusnya Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan juga Bintulu 3.29 minit petang. Zon 4 Igan, Oya Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenamit, Kapit dan juga Song 3.33 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Daru, Serikir, Jula Bintango dan juga Rajang 3.34 minit petang. Untuk anda yang berada di Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sapau Pusat, Seratok Roban dan Debak, solat pada asar 3.34 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam asar 3.36 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan masuknya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.40 minit petang nanti.

0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara marwahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, lebih dikenali dengan Ustazah Nisha daripada Singapura. Selamat mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Aih, stok udah habislah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni, oh.
3: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
4: Selamat memandu kepada kita orang yang tengah rebing masa tu dan dengar juga Sarawak FM. Sambil dia macam perasaannya nak cuaca ataupun keadaan kualiti udara kita macam bagus je hari tu. Terutamanya di negeri Sarawak, kita nanggar indeks pencemaran udara setakat pukul 3.27 minit petang. Semuanya hijau. Hijau je bacaannya di APIMS tu. Hijau maksudnya sederhana. Bacaan 51 sampai 100 dan dekat ia ada juga antara lokasi di negeri Sarawak yang berwarna biru. Biru tu maksudnya baik. Bacaan indeks pencemaran udara baik, 0 sampai 50. Alhamdulillah. Tok lah yang kita nanti-nantikan selama tok adik-adik. Macam drama gina. Oh. Okey, selamat petang untuk James Pengiran yang berkongsikan keadaan cuaca di Sibo. Panas katanya Rashidah Edi. Panas di Kabong dan masa tu relax aja layan rumah. Belum minum petang. Baru je lepas makan nasi. Makan nasi tengah hari tadi. Suhaila Abdullah, selamat petang semuanya. Semoga sihat endaknya untuk kita orang sebelah petang tu. Panas berangin najak di Kampung Tabuan Ulu Haji Derahman. Kita ada juga sahabat-sahabat kita yang bersama kita. Unga Soraya katanya Kuching panas. Lekat ya Bang Mala juga panas lit-lit hari tu di Kuching. Kak No di Betong kongsi keadaan cuaca cukup panas juga. Ken di Serian cerah panas. Lekatnya Bunga Lestari cuaca okey hari tu. Rahimah Mahli di Mukah cuaca panas. Kak Ham juga kongsi keadaan panas di Semunjan cukup panas. Dan orang Miri ada juga kembara jalanan cerita keadaan panas juga di Miri. Terima kasih banyak-banyaklah kepada kita orang yang respon. Macam ni keadaan cuaca di lokasi kita orang. Dan terus hayati bersama nyanyian Ziana Zain, lagu pada tahun 1993, Kasihku Pertahankan. Itulah ritma muzik radio terbaik.

0: Sekian lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang tok pada pukul 3.40 minit petang.
1: Hey Lin, jangan banyak gerak tangan awak ni. Saya nak letak Ina ni.
2: Dah kebas dah ni Angeli.
1: Sikit lagi.
3: Sikit, nampak ke mana ni Sikit?
2: Aku kat situ lah.
3: Mana?
2: Sini, ha ni.
3: Kanan?
2: Kiri sikit.
3: Lagi?
2: Sikit lagi.
3: Lagi?
2: Dah lebih dah tu.
3: Sikit, kamu ni basungil lah Sikit.
4: Wah, cantiknya baju pengantin awak Lin. Nanti kalau saya kahwin, saya pun nak pakai pakaian songket ni lah.
5: Hey Remy. Kau tengok si Lin tu dengan suami dia. Sama cantik, sama padan atas pelamin tu.
6: Ya Lorai, jom kita bergambar dengan dia.
7: Terima kasih semua sebab sudi balik untuk kenduri kahwin Lin ni.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 3.40 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Isi surat Saidina Umar radhiyallahu anhu ke pelosok daerah Islam. Dalam kitab As-Salatu wa Hukmu Tarikhiha, satu kitab yang menerangkan kepentingan menjaga solat dan hukum dan juga sejarah tentang solat tu. Maka satu ketika Saidina Umar suatu menjadi khalifah, beliau telah menulis surat yang mana suratnya dihantar di pelosok daerah kekuasaan umat Islam. Kekuasaannya antara isi utamanya adalah inna min ahammi umurukum inda indi as-salah faman hafizaha hafiza dinah وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَنْ سِوَاهَا أَضْيَعْ وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ. Sesungguhnya, seutama-utama yang diperintahkan kepada kamu di sisiku yang aku perintahkan adalah menjaga solat. Siapa yang menjaganya, maka dia menjaga agamanya. Siapa yang mensia-siakan solat, maka dia telah mensia-siakan apa yang ada dalam perkara agama. Maka tiadalah bahagian bagi orang yang sengaja meninggalkan solat. Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, kita lihat daripada apa yang dilaksanakan oleh Amirul Mukminin Saidina Umar tu, maksudnya solat tu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga kan mun kita tu ada habit yang tidak baik, ada tingkah laku yang tidak baik, cuba kita cek solat kita. Dan macam ni kita nak prevent ourselves, membuang diri kita daripada tabiat-tabiat yang buruk ya, kita yakinlah. Dalam surah Al-Ankabut, Allah SWT menyebut, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Indeed, sesungguhnya solat boleh mencegah daripada perbuatan fahsyat dan munkar. Fahsyat dan munkar maksudnya apa? Segala dosa kecil, dosa besar, keburukan-keburukan, termasuklah dalam diri kita ada penyakit ria, ujub, takabur, syirik, sifat kita jeles dengan orang, ataupun ada tabiat-tabiat kita yang tidak baik, ataupun ada orang yang terlibat dengan mana-mana jenayah, perbuatan-perbuatan dosa. Macam mana kita nak menjauh daripadanya? Observe our prayer, jagalah solat, insyaAllah. Yakinlah dengan apa yang telah ditekankan oleh Amirul Mukminin Saidina Umar tu, di mana yang diberitahu oleh Allah SWT, solat tu adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Sebab yang Nabi SAW memberitahu, Al-Islamu, apa nama, setiap perkara ini Rasul Amri Al-Islam. Setiap perkara, kita lihatlah apa yang diberitahu oleh Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiang utamanya adalah solat. Wa dhirwatu sanamihi, iaitu adalah al-jihad, iaitu keutamaan, kehebatan, kebanggaan bagi umatku adalah berjihad. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan apa yang sama-sama telah kita bincangkan dalam Sirah Pilihan.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Okay, info cuaca bersama dengan rakan pelapor kita Hawa di talian. Halo, assalamualaikum Hawa.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, nampaknya cuaca macam cerah je kan awak?
2: Di Kuching awak.
1: Okey, macam ni selanjutnya awak.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Rabu 30 September 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Serian dan Samarahan. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Mukah. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam di perairan barat Sarawak. Angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam di perairan utara Sarawak. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Hawa. Selamat minum petang.
2: Sama-sama.
1: Okey, okey, kasih Hawa. Lembut je suara Hawa. Oh, jadi hidup hati kita dengan Hawa dah pun menyampaikan ramalan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak untuk sebelah petang tu. Dah pun 4.2 minit petang. Si Sabah rasanya nak pulang kerja. Hari tu pulang awal 4.30 petang katanya sebab tadi masuk awal. Jadi dapatlah balik awal. Ada yang masuk akhir, balik akhir lah. Tapi ada yang awal juga dah balik pukul 2 petang tadi sebab dia masuk awal bertugas. Jadi awallahnya balik. Apapun kita harapkan kepada kita orang, jangan selalu gila jelin jam ya. Cukup jam 4.30 lahnya. Okeylah, dan satu yang kita nak kongsikan perkara Tok Mek rasa info Tok macam bila Mek macam oh best rasanya. Kepada kita orang yang akan melalui jambatan Sejingkat, jambatan Sejingkatnya akan dibuka kepada pengguna jalan raya mulai 5 Oktober 2026 hari Isnin 10 pagi. Pembukaan jambatan Tok merupakan satu lagi pencapaian pentinglah dalam usaha kerajaan negeri Sarawak memperkukuh rangkaian infrastruktur jalan raya serta meningkatkan tahap kesaling hubungan antara kawasan Kuching dan juga Samarahan. Mungkin orang nak tahu, jambatan Sejingkat tu yang dibangunkan sebagai sebahagian daripada rangkaian jalan alternatif Kuching Samarahan yang mempunyai panjang keseluruhannya kira-kira 1,281.2 meter dan dibina mengikut piawaian JKR R5. Struktur utama jambatan tu yang menampilkan reka bentuk kabel stayed yang merentasi Sungai Sarawak sekaligusnya menjadi satu lagi mercu tanda kejutaan baharu di Sarawak. Pembukaan jambatan tutnya dijangka dapat menyediakan laluan alternatif yang lebih efisien, meningkatkan kelancaran pergerakan pengguna jalan raya serta memperkukuh akses antara kawasan Sejingkat, Sidak Tanjung Bako dan juga kawasan sekitarnya. Infrastruktur tujuannya akan menyokong pembangunan sosioekonomi setempat melalui peningkatan mobiliti penduduk, lekatnya pergerakan barangan serta akses kepada kawasan pembangunan dan perindustrian. Sehubungan dengan ia juga, JKR Sarawak menyeru semua pengguna jalan raya supaya sentiasa mematuhi papan tanda, had laju dan arahan keselamatan yang ditetapkan khususnya sepanjang tempoh awal pembukaan jambatan tu. Jadi pengguna, kita orang tu diminta supaya memandu dengan berhemah dan memberikan kerjasama lah bagi memastikan pergerakan trafik berlangsung dengan selamat dan juga lancar. Tahniah kepada JKR Sarawak yang menyediakan infrastruktur yang selamat, berkualiti dan berdaya tahan demi memenuhi keperluan rakyat serta menyokong pembangunan Sarawak untuk jangka panjang. Jadi kita orang bolehlah kelak 5 Oktober sama-sama merasai pengalaman menggunakan jambatan Sejingkat bermula 10 pagi akan dibuka untuk pengguna jalan raya.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Breaker Terbaik.
2: Okay, Prima Muzik Radio Terbaik. Dan hari itu merupakan hari terakhir kita berada di bulan September, 30 September. Esok hari, hari baru, bulan baru, 1 Oktober. Dan apa yang berlaku untuk 1 Oktober, antara hari yang kita raikan adalah Hari Warga Emas yang disambut pada setiap 1 Oktober untuk mengiktiraf jasa, sumbangan dan kebijaksanaan golongan warga emas kepada keluarga serta negara, dan juga diraikan bagi menghargai pengorbanan warga emas dan untuk meningkatkan kesedaran kita tentang hak warga emas serta memastikan kebajikan dan sistem sokongan penjagaan warga emas itu terus diperkukuh sambutannya setiap 1 Oktober setiap tahun. Selamat bersama kita untuk sahabat-sahabat kita yang terus ceria mendengar kita di Sarawak FM. Kita ada Nur Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Panjkat, layan aja apa lagu yang diputarkan. Terima kasih banyak-banyak. Hajrah B, cuaca hari tu nang cerah syukur. Alhamdulillah. Petang tu santai aja dengar radio, minum teh panas, makan pulut sambal, kaya dengan kuih arak, layan Ritma di Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak. Netmok. Selamat petang untuk semua yang dengar radio untuk sebelah petang tu dan semua pendengar Sarawak FM semoga terhibur. Hendaknya Z Astakona selamat bertugas untuk kita, Ian. Okey, terima kasih. Bintulu panas hari tu dan terus dengar Sarawak FM. Jaga diri, hiasi peribadi. Yobi lama aku tak dengar eh. Masa loso. Cuaca pun sihat panas je hari tu. Aha. Dan hari tu rasanya nak layan jomput pisang. Lekat ya, layan ajak lagu di Ritma. Dan titipan salam untuk Mariam Loso, Zarah Jicik, Lehandaka, Syarifah Hanifah, Syed Akil, Kami Azwa, Ashifa. Semoga cepat bayi tangan kita. Eh, boh benar gila nak makan suntong dengan udang. Ah, tu kes suntong dengan udang lah si petegur siapa. Nur Janah, semoga sihat selalu hendaknya. Kita orang semua cuaca di Kuching panas, kering, semua kain baju. Baju nak dijemur kering. Alhamdulillah. Lepas tu nak mula cucur cempedak. Pakai minum petang. Mun ada lagu Jamal. Datuk Jamal sikit. Okey, terima kasih. Piyut Haji Hamdin. Cuaca di Kampung Pinang Jawa. Cerah je cuaca untuk petang tu. Ucapan petang untuk Puan Mastika. Lekat ya Wan Hajah Mariam. Syarifah Salmah Wan Rizwan. Madam Sarah Jua. Dan untuk semua family 179 dengan ucapan selamat petang semuanya. Sabtu ya Ramli. Yang mendengar kita panas di Miri tapi ni macam angin-angin sepoi-sepoi aja. Menu minum petang hari tu Yan simple aja, roti keben dengan air kopi panas. Ya pun dah rasa rindu dengan menu kawan-kawan kita. Terima kasih lagi tu orang yang kongsikan cuaca dan juga kongsi menu minum petang di Ritma. Okey, terus dengarkan refleksi diri yang disediakan oleh Jai untuk siaran hari tu.
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam amazing kepada semua pendengar Sarawak FM yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, kita akan berbicara mengenai setiap pengakhiran itu adalah permulaan baru. Pernah saya mendengar ungkapan kata yang berbunyi, jangan menangis kerana ia sudah berakhir, tetapi senyumlah kerana ia telah terjadi. Jadi, apabila sesuatu berakhir, sesuatu perkara yang baru akan bermula. Betul sih? Ha? Dan permulaan baru ya, selalunya tersembunyi peluang yang baru. Jadi, kita harus belajar untuk melihat pengakhiran itu sebagai satu peluang berbanding dengan hukuman yang boleh mengubah pengalaman hidup kita secara keseluruhannya. Contohnya, kadang-kadang bila kena transfer, kita sedih, terpaksa pergi tempat baru. Jadi, kadang-kadang kita melihat lebih daripada sebagai hukuman instead of peluang untuk kita melihat tempat baru, belajar yang benda yang baru, berkawan dengan orang yang baru dan sebagainya. Kadang-kadang kita bila ada kepergian seseorang, langsung meninggal dan sebagainya, kita sedih. Nah, tapi seharusnya kita ingat, kadang-kadang apabila orang itu masih ada dengan kita, kita akan belajar macam ni kita nak hidup, macam ni kita nak menguatkan semangat kita lagi, tekad kita lagi untuk hidup tanpa mereka. Jadi segala-galanya yang berlaku di dunia itu ada sebabnya. Jadi kepada semua, okay, bak kata pepatah Cina ni mana apa? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Guguk 7 kali, angkat 8 kali. Apa arti? Maknanya kita jangan give up. Apa yang menentukan kita ialah betapa tingginya kita bangkit setiap kali selepas kita gagal. Jadi kepada semua, kita sebenarnya ada dua pilihan: hidup dan terikat kepada masa lampau, ataupun lepaskan masa lalu dan mulakan hidup baru. Pilihan di tangan anda. Jadi kepada semua, bagi saya, biarlah kita lepaskan masa silam dan sama-samalah kita untuk melihat masa depan dengan penuh cerah, dengan penuh semangat untuk kita mengharunginya, untuk mencapai kejayaan. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.

0: Info Ekspresi 10.15 menit pagi hingga 11 pagi Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM. Info Ekspresi.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Sayangku, kebanggaan selalu amanku selamanya.
4: Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak. Into

Okey, mungkin anda di antara kita orang yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Masa tu harap bersabar dan juga bertenang hendaknya. Layan Sarawak FM sambil dengar lagu-lagu macam tu, macam menenangkan dan juga mendamaikan aja. Tapi walaupun ada perkara-perkara yang sedapat kita elakkan di pejabat tadi yang agak merunsingkan fikiran kita, apa kata kita tinggalkan sejenak sebab kita nak pulang rumah, nak masak lagi, nak kemas rumah, lepas ya urusan-urusan lain yang perlu diselesaikan dengan keadaan jeraya yang masih jam masa tu. Kita harapkan kita orang dapatlah berfikir dengan tenang dan juga sambil layan lagu-lagu retro terbaik di Sarawak FM. Sahabat-sahabat kita yang berkongsikan keadaan cuaca di Miri, Mami Liza 77, air marik hujan di Miri hari tu panas. Ellie, Santubong dah cerah nampaknya. Nampak pokok no atas gunung Santubong. Berapa cerahnya cuaca kita. Terima kasih kita orang yang komen keadaan cuaca. Harus ni aku Syairi pun ajak dari Sibu, madah cuaca bagus di Sibu. Berkenaan dengan penutupan jalan sempena sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, diadakan satu istiadat perbarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-80 yang akan diadakan pada 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi sehingga pukul 12 tengah hari bertempat di Padang Merdeka Kuching Sarawak. Jadi bagi melancarkan perjalanan, program dan pergerakan aliran trafik yang lancar, PDRM akan membuat penutupan dan juga lencongan jalan di lokasi Jalan McDougall pada 28 September bermula 10 pagi sampai 10 Oktober 2026 jam 12 malam tu untuk pemasangan, persiapan tempat, mengemas logistik selepas program selesai. Lekat yang 5 sampai 7 Oktober 2026 bermula 7 pagi sampai 11 pagi akan diadakan raptai istiadat perbarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-80. Jalan-jalan yang terlibat untuk penutupan dan juga lencongan tu, Jalan McDougall, pasal Jalan Tun Abang Haji Openg, lampu isyarat RTM dan susur ke Padang Merdeka, Jalan Wawasan ke Padang Merdeka, Jalan Tun Abang Haji Openg, Carpenter Street. So, untuk kita orang yang selalu melalui jalan-jalan yang kami maklumkan, pada pukul pada 8 Oktober bermula 7 pagi sampai 11 pagi diadakan raptai penuh istiadat perbarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari jadi lahir Tuan Yang Terutama. 10 Oktober diadakan istiadat perbarisan dan rapat raksasa. 10 Oktober sebelah malamnya konsert rakyat. Jadi tarikh tu tadi, jalan-jalan yang terlibat adalah Jalan Tun Abang Haji Openg, lampu isyarat RTM dan susur ke Padang Merdeka, Jalan McDougall ke Padang Merdeka, Jalan Wawasan ke Padang Merdeka, Lebuh Temple ke Lebuh Wayang, Wisma Pelitas ya, Jalan Main Bazar ke Lebuh Temple, Lebuh Wayang ke Jalan Main Bazar, Jalan Gambir ke Jalan Tun Abang Haji Openg. PDRM mohon kerjasama orang ramilah yang datang untuk si meletakkan kereta kenderaan kita orang di sepanjang bahu jalan, dan kita orang dinasihatkan supaya merancang perjalanan kita orang dan memilih laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi kita mohon kerjasama orang ramai, sekiranya ada lencongan dan juga jalan yang ditutup, kita orang berilah kerjasama sepenuhnya. Baiklah, meneruskan perjalanan kita dalam ritma muzik retro terbaik untuk sebelah petang tu. Semestinya lagu-lagu yang kita putarkan untuk kita sama-sama mengimbau kenangan. Dan juga kita nak ucapkan selamat mendengar Sarawak FM. Mungkin di kedai makan masa tu yang berada di rumah menyediakan awal nak masak katanya. Dan anda yang masih lagi bertugas macam kami, selamat bertugas.

0: memasak untuk secawan kopi panas
1: dan sekeping roti
0: sambil layan lagu-lagu
1: kenangan.
2: Okey, dikasih idea untuk bingkisan Ais Sukan, okey. Go Ahead Sarawak yang disediakan oleh Aida. Cerita berkenaan dengan Stadium Taha Arifin untuk sebelah petang. Untuk rakan-rakan pendengar kita, kita

selamat menjahit, katanya. Hasbah tu selalu dengar Radio Sarawak FM. Harapnya dengarlah untuk sebelah petang tu. Okey, kita cuba Nangga lagi menyantuni kawan-kawan kita, sahabat pendengar kita Dayang Hanim bersama kita untuk sebelah petang tu. Cuaca cerah, petang tu panas tapi macam ada tompok-tompok awan mendung ajak Yana. Jadi petang tu santai ajaklah dengar radio Sarawak FM. Sapian Podin di Bintulu, selamat petang tu sahabat-sahabat pendengar semua. Oyumuyut dari Samarahan, kini tu panas di Samarahan. Maimunah Darahim, salam ritma muzik reto terbaik di Saratok, cuaca panas. Hasanah Dawi di Kabung, cuaca bagus di tempat kami tu, alhamdulillah. Rugayah Marikan, cuaca di situ panas dan juga tenang. Mutit biji sawit masa tu yan tetap kerja, bekal cucu temedak tadi dengan jual air sirap. Jamilah Johnny Mine, selamat petang untuk semua pendengar. Juh, dengar ritma sebelah petang untuk Hamidah Mordia. Salam untuk sahabat-sahabat pendengar cerah, jadi cuaca petang untuk dah nampak langit biru. Ha, benar pada kita. Ahmad Syafi'i, selamat bertugas untuk semua sahabat pendengar yang bersama kita. Cuaca panas petang untuk santai-santai aja. Dengan himpunan lagu retro, Syarifah Salmah Warren Rizwan pun ada juga. Meritakan ucapan untuk sahabat-sahabat. Mi juak lah yang dinyatakan di situ. Syarifah Hanifah Said Akil, minum air nio dengan cucu pisang. Layan ritma petang tu. Eh, best nak jua air nio bi ais. Dekat yang muda berpeluh-peluh je rupanya. Adih, nyaman eh. Mas Nani, masa tu panas ya nah, sambil layan Sarawak FM, sambil ya berjahit. Salam untuk sahabat-sahabat semua. Okey, terima kasih kepada kita orang yang terus bersama kami untuk sebelah petang tu. Lima petang sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan lepas ya, lepas pukul 5 kita ada Biz On Air, kita ada jua sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, 5:30 petang, semestinya iklan jawatan kosong.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Kecerdasan buatan AI kini bukan lagi sekadar teknologi yang bakal mengubah masa depan. Sebaliknya, sudah mula memberi kesan nyata terhadap cara masyarakat bekerja, menjalankan perniagaan dan menjalani kehidupan seharian. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Michael Tiang Ningti berkata, perkembangan pesat teknologi itu menuntut masyarakat khususnya golongan muda supaya lebih bersedia menguasai kemahiran baharu dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Menurutnya, cabaran utama bukan sekadar menerima atau menggunakan teknologi, tetapi memastikan masyarakat mampu mengadaptasinya secara yakin, kreatif dan bertanggungjawab. Kecerdasan buatan AI bukan lagi sesuatu yang hanya kita bincangkan sebagai teknologi masa depan. Ia sudah mengubah cara kita hidup, bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam perkembangan sama, Michael Tiang melihat bidang isukan sebagai antara ruang baharu yang mampu menyediakan peluang lebih luas kepada generasi muda. Beliau berkata, isukan kini tidak lagi terhad kepada aktiviti permainan kompetitif. Sebaliknya, telah berkembang menjadi sebuah industri yang merangkumi teknologi, penciptaan kandungan, pengurusan acara, keusahawanan dan pelbagai bidang kreatif. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Okey, terima kasih Ashraf yang dah pun menyediakan Biz On Air siaran untuk hari itu. Untuk kita orang yang sempat dengar sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, kita akan siarkan ulangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Rumah. Jangan lupa.
1: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
2: Apa sukan yang 18 tiga ya Sobri? Gimnastik ada nak Sobri?
4: Ada kak, ada gimnastik. Nya ada akuatik, nya ada wushu, kriket pun ada. Tu mainan tidak di India, tapi dipolah juga di situ. Lepasnya nya ada menembak, nya ada taekwondo, nya ada muay thai pun ada juga. Bola ke ranjang. Ten pin bowling, tahu tak ten pin bowling?
2: Tahu.
4: Nya ada tenis juga. Nya ada e-sukan. Nya ada macam ni nyebut
2: tu.
4: Raya aku dengar sedap nyebut apa? Petong ke? Petong ke?
2: Petong.
4: Nya ada squash, memanah, bowling padang pun ada juga.
3: Banyak.
4: Angkat berat. Golf. Dan sukan tarian.
2: Banyak.
3: Luar biasa kau tahu Sabri. Semua sukan disebut kau semua betul.
4: Aulah.
3: 18 ringgit sukan lah. Dia pal lama-lama lah. Mohon aku Sabri nak. Semua ya macam sukan nak diminat je Sabri. Pilih je sini venue nak disupport. Kita datang sokong.
2: Benar padamannya. Tapi ya bayangkan lah. Mohon 18 jenis sukan tu. Itulah peluang Sarawak mengetengahkan rakyat, budaya kita.
4: Betul.
2: Apalagi kemudahan fasiliti.
4: Nak apa yang
2: kita ada tu kan.
4: Budaya,
2: hospitality negeri kita tu kepada atlet. Ada atlet datang, ada pegawai yang datang ingin tidaknya. Dan juga pengunjung, seluruh Asia Tenggara bang.
4: Yalah benar. Sibuk lain lah. Nak bawa utuk tadi. Bila kita mula hari Malaysia di Kuching tu untung tak peniaga kita kau. Tak kedai makan, tak laksa ya, tak mi kolok, kampua, laku kak. Bila sidak nak pulang habis lengis dah semua nak dijual dia. Tak kuih lengis, tak ikan terubuk masin habis, tak kuih butter ya. Sibuk padah lagi lah. Semua lengis. Semua habis. Yalah aku nak berjual jual kelah kau sukan si tan muka kedai ni aku. Potostet.
3: Benar juga. Logik juga. Pada sebuah ya dah. Dokumen-dokumen perlu juga di potostet dah.
4: Betul.
3: Ada keperluan.
2: Tapi ya aku langgar nak dipadah hotel sebuah ya. Sidak berjual kek lapis. Nak apa kedai ujung kampung kita ya? Nak penuh je kereta. Apa jebatan membeli.
4: Ya.
2: Beli di kedai ya.
3: Awak kedai apa nama?
2: Jadi siapa?
3: Si Ani.
2: Ah, betul.
3: Ah, apa nak nama anaknya dia? Nora.
2: Nora.
3: Ah, si Nora ya nak.
4: Gede Nora lah ya. Bukan aja kek lapis dijualnya kak. Nya ada jual lah, ada peyek ada jualnya. Kuih jala, kuih bahulu dan macam-macam lagi lah dijualnya. Saya laku semua.
2: Awak sobri. Ha. Apa orang mana kuih muih kita orang Sarawak? Pakai sidak oleh-oleh.
4: Alah.
2: Ha, kena mbak balik ke Melaya nun. Yalah hari ya. Aku tuk kelakar dengan orang ya. Nyam adah dengan aku waktu kami dua bertemu apa. Beli minyak masak di kedai Japang ya. Orang cari kek lapis nyaman. Tapi salah beli.
4: Adik.
2: Ha, beli nak si premium. Dan tak si nyaman.
3: Benar ya Siti. Macam ya lah pesan aku dengan cikgu-cikgu kami orang di sekolah nun. Bercari kek lapis pakai mbak balit, pilih nak premium. Nak medah kata orang kita situ. Mun kek lapis kukus.
2: Nyamannya.
4: Kak, nanya kita kak. Premium kah kek lapis tu ada beza kah? Kan sama aja kek lapis.
2: Namanya kek lapis sama. Memangnya sama kek lapis ya sobri. Ada yang kek lapis budget. Jadi bahannya ya yang biasa-biasa aja. Mun nak premium ya, hanya pakai bahan yang berkualiti lah. Macam contoh butter lah. Nakah kadang ada orang madah mun beli apa kek asa biasa aja. Serin lah. Kek lapis yang serin-kerin. Yangnya beli ya lah tek kek lapis yang budget yang biasa. Bahan kek bahan-bahan
4: ya, biasa. Ya aku tahu. Aku tu mun diberi orang kek lapis telan aja.
2: Butter dipakai ya mau main panan juga.
3: Pendek katanya mun nak membeli tak sobri. Biar kita beli nak mahal sikit siapa. Mahal asalkan rasanya
2: nyaman. Nah, puas hati makan.
3: Baru puas hati kita.
4: Betul. Setuju kepada kita Teh Bang Man. Tapi nah. Jangan sekali lah mun ada yang nak ambil kesempatan nak nipu pelanggan. Bila kita nanggar tidak pelancong kami je datang, lalu lah kita nak ngecas mahal. Nanggar adanya duit tu besar tu.
3: US tu.
4: Lalu lah jual mahal. Barang jual pun si betul rasanya. Salahnya malu kita. Kita promote barang kita apa? Malu.
2: Benar ya sobri. Biar orang apa? Belalah. Hanya si jerah.
4: Benar pada Siti ya.
3: Lebih-lebih gitu punya ada offer teman.
2: Jadi betul state kau ada offer si? Betul state kau tak ada offer si?
4: Ini dapat offer.
2: Mungkin banyak betul state. Adalah diskaun nak?
4: Tak.
2: Tak dapat.
4: Mula banyak lah offer nak rugi aku.
2: Dapat ronde.
4: Rugi aku kelak.
2: Apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni. Kita kayu. Tapi geraya.
2: Rumah.
5: Jangan lupa. Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Okey, cerita luar negara, tambang pengangkutan awam di Singapura akan meningkat 7% secara keseluruhan mulai 26 Disember 2026 susulan kenaikan harga tenaga akibat konflik Asia Barat. Itu dimaklumkan oleh Majlis Pengangkutan Awam PTC dalam laporan kajian semakan tambang 2026 yang dikeluarkan pada Selasa. PTC memaklumkan kenaikan itu kurang daripada separuh kuantum pelarasan tambang maksimum yang dibenarkan, hanya mengimbangi keperluan untuk memastikan sistem pengangkutan awam mampan dari segi keuangan dengan kebimbangan kos sara hidup. Menurut FRE 2026, laporan kajian semakan tambang, penumpang dewasa yang menggunakan kad akan membayar sehingga 13 sen tambahan setiap perjalanan, manakala pelajar, warga emas dan orang kurang upaya akan membayar tambahan 5 sen. Untuk pembayaran tunai, orang dewasa akan membayar tambahan 20%, manakala yang lain akan membayar tambahan 10 sen. Dan cerita dari Singapura dan kita beralih ke Jakarta. 5 rakyat Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup kira-kira 5 kilogram etomidate yang disembunyikan di dalam tapak kasut sidaknya ketika menaiki penerbangan dari Malaysia. Ketua Unit 3 Direktorat Jenayah Narkotik Polis Nasional Indonesia, Ivan Aditira, berkata pihak berkuasa mengesyaki kumpulan toknya terdiri daripada 4 lelaki dan seorang wanita berusia antara 21 hingga 49 tahun sebaik ajak sidaknya tu tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta pada Jumaat sebelum menjalankan pemeriksaan menyeluruh. Jadi pemeriksaan mendapati bahan yang disyaki etomidate tu dalam bentuk serbuk dengan berat kasar 5 kilogram disembunyikan di dalam tapak kasut kelima-lima penumpang berkenaan. Hasil soal siasat lanjut mendapati kelima-lima suspek tu diarahkan oleh seorang wanita di Malaysia yang dikenali sebagai Madam melalui kumpulan Telegram untuk ngemak bahan tu dari Kuala Lumpur dengan bayaran RM9,000. Dua dolok cerita luar negara yang sempat kita kongsikan untuk masa tu. 5:30 petang, sama-sama kita ikuti iklan jawatan kosong dan lepas ya kita akan dengarkan lagi lagu-lagu pilihan kita menerusi pertemuan Ritma Muzik Radio Terbaik. Itulah Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sampai pukul 6 petang kelak, kita masih lagi bersama kami, Ian.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Spekas Industri Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sition Development Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. ST Saikyo Dining Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. E-Tech Enterprise Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Harvest Aluminium Extrusion Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM65.40 sehari. Athma Resources Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. TST Metal Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Weisang Electrical Works Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pemasang kabel dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Super Safe Wholesale Cinema Hut Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Sibu. Hung Seng Shipbuilding Malaysia Cinema Hut Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM65.38 hingga RM70 sehari. Transmerge Cinema Hut Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Vita Wani Shipbuilding Cinema Hut Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM66 sehari. Mesra Jaya Steel Cinema Hut Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Sung Sing Builders Cinema Hut Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Tang Choh Lee Contractor Cinema Hut Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Rejang Si Products Cinema Hut Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan dan pemprosesan makanan laut di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Ngu Chung Bank and Sun Cinema Hut Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan Kosong di Mukah. JK99 Group Cinema Hut Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Balingian Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Bintulu. H5 Wood Processing Cinema Hut Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. 19 Woodland Cinema Hut Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Sung Sing Builders Cinema Hut Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Samling Timber Cinema Hut Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perhutanan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Samling Timber Cinema Hut Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengendali gergaji dalam sektor perhutanan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Samling Timber Cinema Hut Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perhutanan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Kapit. Syarikat Bungas Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kapit. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Miri. Kevin Kev PLT Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Your Soul Cinema Hut Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. QC Construction Company Miri diri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. KYS Construction Sdn Bhd Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Okey, lagi berkenaan cerita luar negara. Kita petik dari bernama Raja Maghribi Mohammad VI pada Selasa melantik Fatimah Al-Zahra Al-Mansuri sebagai Perdana Menteri sekaligus menjadikannya wanita pertama memegang jawatan berkenaan di negara berkenaan untuk dilaporkan Anadolu Agency. Parti Authentic City and Modernity PAM, pimpinan Mansuri memenangi pilihan raya parlimen pada 23 September dengan memperoleh 97 kerusi. Jadi pelantikan itu diumumkan menerusi kenyataan Kementerian Hal Ehwal Istana Diraja, Protokol dan Chancellery. Kita beralih cerita apa ceritanya dengan Presiden Amerika Syarikat tu. Daripada AI nak jadi SI, apa ceritanya? Donald Trump pada Selasa menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan kerajaan persekutuan menggantikan istilah yang biasa kita guna, Artificial Intelligence, yang lazimnya disingkatkan sebagai AI, dengan Super Intelligence atau SI dalam komunikasi rasmi cabang eksekutif. Jadi perintah tu mengarahkan jabatan dan agensi persekutuan menggunakan istilah yang tadi, istilah Super Intelligence dan SI, dalam surat menyurat rasmi, komunikasi awam, dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Agensi berkenaan itu diarahkan supaya tiada lagi lah menggunakan istilah AI, Artificial Intelligence, dalam bahan terbabit. Perintah itu juga mengarahkan pembantu Presiden bagi Sains dan Teknologi menyediakan cadangan definisi persekutuan bagi SI itu tadilah yang mencerminkan sempadan teknologi yang terus berkembang. Pegawai berkenaan juga ditugaskan mengenal pasti sebarang tindakan eksekutif tambahan yang diperlukan bagi melaksanakan definisi yang dicadangkan. Dan kita terus ke perkembangan di Tenggara Ghana tu, limpahan Sungai Dai di Perbandaran Hohoi, Tenggara Ghana, menyebabkan 3,000 penduduk hilang tempat tinggal dan lebih 400 rumah terjejas. Ahli Parlimen Hohoi Thomas Waleo memaklumkan hujan di beberapa kawasan di negara jiran Togo, hujan tu turut menyumbanglah kepada peningkatan paras air banjir di perbandaran. Setidaknya walaupun hujan di Hohoi telah reda, beberapa komuniti di sepanjang sungai terjejas akibat banjir dengan kawasan Zongo dilaporkan ditenggelami air dan menyebabkan penduduk terpaksa berpindah. Sebahagian mangsa kini itu ditempatkan sementara di bangunan sekolah berdekatan, sementara pihak berkuasa berusaha menyediakan pusat perlindungan yang sesuai. Dan banjir itu menyebabkan lebih 3,000 penduduk hilang tempat tinggal, manakala lebih 700 mangsa kini ditempatkan sementara di bilik darjah. Itu yang kita sempat kongsikan dalam berita luar negara.

Seperti biasa pukul 6 petang kelak kita akan ikuti berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jol dan seterusnya Faizah akan menemani anda dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Nampaknya ibarat kita berlayar di lautan, oh, dah sampailah kita ke pelabuhan. Sampai ke hujungnya pertemuan kita dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang cukup sporting dan juga sudi dengar himpunan lagu-lagu Radio Terbaik yang kita sajikan sepanjang 4 jam pertemuan kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jumpa hari Jumaat insyaAllah dalam ritma semestinya. Assalamualaikum. Bahmupok lo kami. Bye.

0: hatiku. Baik, terima kasih kerana yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan juga sekali lagi untuk makluman kaum muslimin dan juga musliman, yang mana maksudnya solat fardu maghrib bagi anda yang berada di zon 8 yang meliputi kawasan-kawasan Suti Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan ialah pada pukul 6.34 petang. Juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk petang ini nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Hai, stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kineto untuk info lanjut tertakluk terma.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik lagi diredhai. Siapa yang redha kita balik, siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

0: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Petra FM, Sati Sejiwa. Sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Khususnya untuk anda yang berada di Solapan, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, ada pun masuknya solat fardu maghrib pada pukul 6.34 petang tadi. Baik, tujuh malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita ringkas. Dan setelah itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masa lagi saya Faiza akan menemani petang dan juga malam anda nanti.
1: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Limbang.

Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayah terjejas akibat bencana itu. Menurut Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil, perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini. Wisma Putra dalam pada itu turut menghantar nota rasmi kepada pihak Indonesia, namun masih belum menerima sebarang maklum balas. Program Madani Fellowship 2026 menjadi platform strategik dalam mencungkil dan membentuk bakat muda berpotensi sebagai barisan pemimpin masa depan negara yang bukan sahaja berkualiti dari segi intelektual, malah kukuh jati diri, mental dan sahsiah. Menteri Belia dan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, program itu merupakan usaha untuk membina generasi yang bertamadun dari segi fizikal, akal, mental dan jiwa menerusi penerapan nilai Madani. Pihak sekolah, khususnya warga pendidik serta guru bimbingan dan kaunseling, diseru agar terus memainkan peranan aktif dalam mewujudkan suasana persekitaran yang membolehkan pelajar berasa selamat untuk bersuara. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Lim Hui Ying berkata, keyakinan pelajar bahawa kebimbangan mereka akan dikendalikan dengan penuh empati serta serius adalah kunci utama kepada pembentukan sekolah yang selamat dan dipercayai. Universiti Sains Malaysia, USM, melonjak ke kelompok 350 universiti terbaik dunia apabila menduduki tangga 326 dalam penarafan Times Higher Education's World University Rankings 2027. USM dalam kenyataan memaklumkan pencapaian itu meletakkan universiti berkenaan dalam kelompok 15% teratas daripada 2,297 universiti dalam senarai berkenaan. Komponen pengantarabangsaan kekal sebagai kekuatan paling menonjol universiti itu apabila mencatat skor 80.4 berbanding 76.5 pada edisi sebelumnya. Seramai 12,927 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM digerakkan bagi menghadapi Monsun Timur Laut 2026-2027. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan itu turut diperkukuh menduri aset operasi darat, air, udara di seluruh negara. Ia bagi membolehkan pihaknya bertindak balas segera sekiranya berlaku kecemasan atau bencana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okay, saya Iqbal dengan lagunya Bastama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama-sama di Sarawak FM Music Symphony untuk jam yang kedua pada malam ini. Baik, hari terakhir dalam bulan September, 30 September hari ini, dan dah pun memasuki 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Masih lagi saya Faiza bersama-sama dengan anda. Dan juga boleh mendengarkan kami melalui radio online di www.rtmsarawak.gov.my. Okay? Baik, insyaAllah untuk jam ini kita akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada Isyak bagi seluruh zon di Sarawak untuk malam ini. Juga seperti biasa 7.30 minit malam kita ada rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli. Dan selepas itu kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk malam ini bagi anda yang berada di zon 8 dan untuk jam yang terakhir. InsyaAllah kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan bagi Mahrajan Al-Quran. Jadi terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana juga anda berada. Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Sarawak sayangku, kebanggaanku selalu, amanatku selamanya.
2: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Hidup ini pilihan. Tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Lantunan Wahyu.
4: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan Wahyu kali ini kita akan merenungi satu ayat yang menyentuh tentang rahmat Allah yang sangat luas dan panggilannya kepada hamba-Nya untuk bertaubat. Ayat ini mengandungi seruan yang amat penting bagi mereka yang telah melakukan dosa, sama ada dosa besar atau kecil, baik dalam kalangan orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Para pendengar sekalian, ini adalah panggilan untuk semua yang telah melakukan kesalahan dan dosa tanpa mengira betapa besar atau banyaknya dosa, termasuk diri yang berkata ketika ini, untuk kembali kepada Allah. Namun, kita perlu faham bahawa taubat yang dimaksudkan adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam dan keazaman untuk tidak mengulanginya lagi. Potongan dari matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berbuat dosa sehingga dosa kamu memenuhi ruang antara langit dan bumi, kemudian kamu memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni kamu. Ayat ini juga menyebut atau mengingatkan kita bahawa taubat bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi harus disertai dengan perubahan dalam kehidupan. Allah menyebut dalam surah At-Taubah ayat 104, Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an 'ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah, Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Taubat ini adalah proses kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Ini tidak bermakna bahawa dosa akan diampuni tanpa usaha untuk memperbaiki diri. Allah berjanji akan menerima taubat asalkan seseorang itu berusaha untuk berubah dan tidak berputus asa walaupun dosanya tersebut besar. Jadi di kesempatan ini, marilah kita sentiasa berusaha untuk bertaubat dan memperbaiki diri, kerana rahmat Allah itu lebih luas daripada segala dosa. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk sentiasa berada di jalannya. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belai dan Seria, Brunei Darussalam.
4: Simfoni Mahabah mengusik

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 193 yang akan disampaikan oleh Allahyarham Dahari bin Bigi.

0: Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Isi surat Saidina Umar radhiyallahu anhu ke pelosok daerah Islam dalam kitab As-Salatu wa Hukmu Tarikhiha, satu kitab yang menerangkan kepentingan menjaga solat dan hukum dan juga sejarah tentang solat tu. Maka satu ketika Saidina Umar suatu menjadi khalifah, beliau telah menulis surat yang mana surat ia dihantar di pelosok daerah kekuasaan umat Islam. Kekuasaannya antara isi utamanya adalah inna min ahammi umurukum inda indi as-salah faman hafidhaha hafidha dinah وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَنْ سِوَاهَا أَضْيَعْ وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ. Sesungguhnya, seutama-utama yang diperintahkan kepada kamu di sisiku yang aku perintahkan adalah menjaga solat. Siapa yang menjaganya, maka dia menjaga agamanya. Siapa yang mensia-siakan solat, maka dia telah mensia-siakan apa yang ada dalam perkara agama. Maka tiadalah bahagian bagi orang yang sengaja meninggalkan solat. Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, kita lihat daripada apa yang dilaksanakan oleh Amirul Mukminin Saidina Umar tu, maksudnya solat tu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga kan mun kita tu ada habit yang tidak baik, ada tingkah laku yang tidak baik, cuba kita cek solat kita. Dan macam ni kita nak prevent ourselves, membuang diri kita daripada tabiat-tabiat yang buruk ya. Kita yakinlah dalam surah Al-Ankabut Allah SWT menyebut inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Indeed, sesungguhnya solat boleh mencegah daripada perbuatan fahsyak dan munkar. Fahsyak dan munkar maksudnya apa? Segala dosa kecil, dosa besar, keburukan-keburukan, termasuklah dalam diri kita ada penyakit ria, ujub, takabur, syirik, sifat kita jeles dengan orang, ataupun ada tabiat-tabiat kita yang tidak baik, ataupun ada orang yang terlibat dengan mana-mana jenayah, perbuatan-perbuatan dosa. Macam mana kita nak menjauh daripadanya? Observe our prayer. Jagalah solat, insyaAllah. Yakinlah dengan apa yang telah ditekankan oleh Amirul Mukminin Saidina Umar tu, di mana yang diberitahu oleh Allah SWT, solat tu adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Sebab yang Nabi SAW memberitahu, Al-Islamu, apa nama, setiap perkara ini, Rasul Amri Al-Islam. Setiap perkara, kita lihatlah apa yang diberitahu oleh Islam. Wa'umuduhu as-salah. Dan tiang utamanya adalah solat. Wa'zirwatu sanamihi, iaitu adalah al-jihad, iaitu keutamaan, kehebatan, kebanggaan bagi umatku adalah berjihad. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan apa yang sama-sama telah kita bincangkan dalam Sirah Pilihan.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Simfoni.

0: nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, dan lagi bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk malam ini. Dah pun 8.13 Mei malam, kembali bertemankan Faizah. Okey, di jam yang terakhir dan sembilan malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama dan selepas itu rakan yang lain pula akan menemani anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan. Baik, dan kongsikan juga kepada anda yang mana sejarah Sarawak perlu dikaji secara lebih menyeluruh dengan kerjasama sejarawan, universiti dan juga penyelidik. Ini termasuk perkembangan masyarakat dan tamadun yang wujud sebelum pemerintahan Brooke. Menurut Menteri Belanjungan Industri Kreatif dan Seni Persembahan iaitu Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, beberapa penempatan awal sekitar Kuching mempunyai sejarah tersendiri yang wajar dikaji dan didokumentasikan, antaranya Kampung Gersik, Kampung Boyan, Kampung Surabaya dan Kampung Semariang. Kewujudan penempatan tersebut berkemungkinan mempunyai kaitan hubungan antara masyarakat Sarawak dengan wilayah lain di Nusantara termasuklah Pulau Jawa. Okey. Baik, jom kita teruskan lagi berhibur. Dengarkan seterusnya kita ada Zara Zain selepas ini dengan lagunya Syurga di Hati Kita. Tapi sebelum itu dengarkan terlebih dahulu Damasutra Sufi, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan,
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona,
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang budaya.
0: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Baik, semoga anda terus sahibah mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan melalui simfoni untuk malam ini. Baikpun dah pun 8.28 minit malam. Baik, nak kongsikan lagi kepada anda. Ini berkenaan dengan harga RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi, yang mana turun sebanyak 5 sen. Dan diesel pula turun 15 sen seliter mulai esok. Itu harga runcit pada petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi. Masing-masing turun 5 sen seliter, manakala diesel tanpa subsidi pula turun 15 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 7 Oktober ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini maklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala bagi RON 95 tanpa subsidi iaitu sebanyak RM4.52, dan diesel pula juga tanpa subsidi dengan harga RM5.27 seliter. Kenyataan itu memaklumkan penurunan tersebut didorong oleh penyederhanaan purata harga minyak mentah dunia dalam tempoh pengiraan mekanisme harga automatik APM susulan penyambungan semula operasi saluran pipe timur barat Arab Saudi. Okey, ini berkenaan dengan harga untuk RON 97, RON 95 dan juga diesel tanpa subsidi yang berkuat kuasa untuk tempoh 1 hingga 7 Oktober ini nanti. Baik, terus setiap persiaran bersama-sama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malam kita boring. Jap. Dengan hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan, 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Masih lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa. Anis Suraya dengan lagunya Cinta Tersimpul Rapi baru saja berlalu menghiburkan malam anda. Baik, sebelum kita berpisah nak kongsikan kepada anda untuk ramalan cuaca untuk esok bagi negeri Sarawak 1 Oktober 2026, yang mana cuaca pada 10 pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Miri, dan seterusnya tiada hujan di bahagian Kapit dan Limbang. Kalau di perairan pantai Sarawak, untuk barat Sarawak, iaitu angin, keadaan angin selaju 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter, khususnya untuk bahagian utara Sarawak, iaitu 10 hingga 20 km/jam dan angin 0.5 hingga 1.0 meter. Okay, untuk ramalan cuaca bagi esok 1 Oktober 2026 untuk cuaca pada 10 pagi, dan diharap ianya boleh menjadi panduan untuk kita bersama dalam merancang segala aktiviti yang ingin dilakukan untuk esok hari, khususnya untuk 11 pagi. Okay? Baik, 9 malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama, dan selepas itu rakan tugas yang lain akan menemui anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah 12:30 malam ini nanti. Jadi, sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah di lain pertemuan kita akan bersua kembali. Jadi, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM, tak kira walau di mana jua anda berada.

0: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan nak lo signal. Tangan lo belok
1: sakit
0: melok.
1: Sakit hati sih kau.
0: Nak cemil apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Hati bini lah penting. Salah tu.
2: Frekuensi Sawa FM, Kuching, 88.9 MHz.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Bawa jaga kita dibawakan dengan lagu daripada Kilo Malas lah weh. Jangan kita malas-malas pada malam tu. Rajin-rajin kita orang bersama dengan Ashraf Menerusi Gatra. Hari Rabu 30 September 2026. Bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan semestinya malam tu Ashraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. Dan juga lagu-lagu pilihan kita orang. Jangan lupa sambil kita menyebabkan sahabat-sahabat kita ataupun pendengar-pendengar kita pada masa tu yang tengah bertugas, yang tengah bekerja, yang tengah beristirahat setelah kepenatan bekerja. Jadi malam tu rehat namna sambil kita on lah radio. Ha, jadi malam tu kita akan on lagu-lagu terkini, lagu-lagu lama, lagu-lagu retro. Ha, kita on aja. Dan seperti biasa juga kita akan kongsikan isu-isu semasa, apa yang viral di media sosial, apa yang trending, sukan kah, berkaitan dengan artis, artis luar negara dan apa yang berlaku di negeri kita di Sarawak tu. Jadi semuanya Ashraf akan kongsikan pada malam tu. Baik, Nabila Razali, cukup sampai sini dan Fahimi dah sayang semuanya. Menerusi Gatra.

Kejebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Baik, kita telah pun ikuti Joh Round untuk malam tu. Jadi sebelum kita kongsikan perkongsian di Facebook, jaksa sumbang sterilizer baharu kepada Ward Pediatric Hospital Sri Aman. Tuan Kuasa Amal dan Kesihatan Komuniti Sri Aman, jaksa menyumbangkan sebuah premium sterilizer dan dryer kepada Ward Pediatric Hospital Sri Aman bagi membantu keperluan pensterilan peralatan di ward berkenaan. Pengerusi Jaksa Gerald Empaling berkata, sumbangan itu disalurkan selepas mesin sterilizer sedia ada mengalami kerosakan selama kira-kira sebulan. Menurutnya, sepanjang tempoh tersebut, petugas terpaksa menggunakan kaedah merebus peralatan sebagai alternatif bagi memastikan keperluan pensterilan harus terus dipenuhi. Katanya, kemudahan baru itu penting terutama bagi memastikan peralatan bayi dan penyusuan dapat disteril dengan baik. Beliau kata, ia juga dapat membantu petugas menjalankan tugas dengan lebih mudah, khususnya dalam menguruskan bayi termasuk bayi pramatang yang memerlukan penjagaan rapi. Jalal turut merakamkan penghargaan kepada doktor, jururawat dan seluruh warga Hospital Sri Aman atas komitmen memberikan perkhidmatan terbaik walaupun berdepan kekangan kemudahan. Menurutnya, sumbangan tersebut diharap dapat digunakan untuk tempoh panjang dan memberi manfaat kepada ibu, bayi serta petugas kesihatan di Ward Pediatric Hospital Sri Aman. Alright. Untuk perkongsian kita di Facebook, kita dah ada apa-apa dah perkongsian tu. Kita nak galak, kita nak galak ilik tu. 34 guys, baru setengah jam. Kasih 60 malam tu. Ni lah tahu, 60 lah kasih asap menghabisnya. Amun saya sempat ya, kita akan kongsikan untuk hari yang seterusnya. Daripada Nuraini, Nuraini katanya apa tu? Selamat berkunti. Nak dengarkan lagu daripada Spoon. Okey ni, Ahmad Syafi'i, assalamualaikum dan selamat malam, selamat tugas. Dia kata selamat malam tu dan minta kita mainkan lagu Nasib Diriku, nyanyian Jamal Abdillah, untuk rakan-rakan dan penasihat Surah FM di mana jawab ada. Dan daripada Mas Nah Loso, santai-santai lepas makan, nak dengarkan lagu Rindu Itu Berat, nyanyian Amir Jahari. Majura Hamzah dari Tawa mendengarkan kita pada malam tu, dan request lagu Sketsa dari The Otai Boys. Seterusnya kita dapat pengusian daripada James Pengiran, baru lekat hujan lebat di sibuk, alhamdulillah hujan nak jual, mudahan lah kucing hujan esok hari lusa. Now, nak request lagu Melissa dari kumpulan Helter Skelter untuk Ibu Wan Sida Putra Borneo dan juga sahabat-sahabat yang lain di Asan 93.7 FM 9 hingga 12 tengah malam. Pasal daripada Mahani, Masya Milan, Haning Rindu. Seterusnya daripada Rashida Eddy, penantian Black Cross ataupun patahnya sayap malam dari kumpulan Masa untuk malam tu. Kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Jiwa Yang Mengalah, dan kita akan terus tunaikan lagu perkongsian kita orang selepas tu. Kita nak dengar lagu daripada kumpulan Melissa selepas tu. Semuanya menerusi Gatra, dan jangan lupa macam biasa pukul 10 kita akan ikuti berita ringkas dan asrama akan kembali pada jam yang kedua menerusi Gatra.

Baik, lagu daripada Harvey Malaiholo. Sesaat kau hadir, jadi kita kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra pada jam yang kedua, 10.14 minit malam. Jadi kita orang tu nang si boleh di Sabah lah. Bila asal madah jam pertama tadi, cukupkan 60 komen, tok dah 54. Tepuk setengah jam, tambah lagi. Sikit lagi, tok memang malam tok memang 60 lebih komen kita orang tu. Jadi thank you guys. Thank you semua malam tok yang berkongsi ucapan dan juga lagu-lagu pilihan kita orang pada malam tok. InsyaAllah mana yang sempat Ashraf kongsikan, Ashraf akan kongsikan. Mohon mana yang sempat ya, Ashraf akan kongsikan di lain hari, di lain masa. Right? Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, tok berkaitan dengan peralatan keselamatan tambah tempoh bot tunda ditahan. Jadi agensi pengkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu menahan sebuah bot tunda yang disyaki menggunakan peralatan keselamatan tambah tempoh di perairan Kuala Kemena petang kemarin. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sofian Eldin Abdullah dalam kenyataan media memaklumkan, bot itu ditahan kira-kira pukul 1.09 minit petang pada kedudukan 2.9 batu nautika dari barat laut Kuala Kemena. Hasil pemeriksaan mendapati, bot berkenaan dikendalikan 8 kru warga Indonesia termasuk nakhoda. Bot bersama semua kru kemudian diiring ke pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 300 Ordinan Perkapalan Saudaga 1952 berkaitan kesalahan menghantar kapal tidak selamat ke laut. Alright, jadi yang sempat kita kongsikan untuk jam yang kedua tu, daripada Mayani Emma Abdul Malik, selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Sadiah Jidia. Nak dengarkan lagu Zaitun Samion Menaruh Harapan. Rosnani Anwar, relax ajak kita di Konti ya. Nak minta kita mainkan lagu Azura dari Datuk Jamal Abdillah, Maimunah Drahim. Salam Gatra, nak dengarkan lagu Melangkah Terpaksa dari Aziz. Zalika Zalialyun, selamat tugas. Nak request lagu Teman Iman Troy, Hamidah Binti Bakar, selamat tugas dan selamat malam. Nekmok, mana-mana lagulah yang kita putarkan malam tu DJ, katanya. Daripada Awang Kesumajaya dari Johor Bahru, Badai Kota Cinta dari Nine Dynamic, Mardiah Nawawi, Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Sufian Sulaiman, mohon lagu Fitrah dari Nur Hijrah Yahya. Seterusnya daripada Abawan Kampung Keranji, selamat malam dan selamat tugas. Alhamdulillah petang tadi hujan lebat, syukur ada sejuk malam tu, katanya. Tentari dan Mas Mira dari Selangor, Marsha Saleh, nak request lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dari kumpulan EYE, Hamidah Mordia. Alhamdulillah malam tu minta kita mainkan lagu Sepi Seorang Perindu nyanyian Datuk Jamal Abdillah untuk malam tu. Lepas tu kita sambung lagi perkongsian dan ucapan kita orang di Facebook yang Ashraf akan kongsikan selepas tu kelak. Semestinya untuk kita orang yang berada di kawasan-kawasan Demak, yang berada di kawasan-kawasan Bakor, di kawasan Petra Jaya lah, senang cerita. Jambatan Sejingkat di Kuching akan dibuka kepada pengguna jalan raya bermula 10 pagi 5 Oktober kelak. Sik lama lagi. InsyaAllah dalam minggu tu. Dalam minggu tu atau minggu depan. 5 Oktober minggu depan. Okey, untuk kongsian penuhnya pada jam yang selepas tu Ashraf akan kongsikan. Baik, Pici Kota, bahagia lagi dan Fajano menjaga hati. Semuanya menerusi Gatra.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, 10.35 minit malam. Jadi kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita tadi, lagu daripada kumpulan Ekspedisi. Jadi kita main Apa Nak Dikata. Baik, seterusnya kita singgah dulu untuk info sukan. Setut Faizal masih jadi tanda tanya. Status pemain saya Harimau Melaya Faizal Halim menjadi tanda tanya menjelang aksi terakhir Division 1 Kumpulan A FIFA ASEAN 2026 menentang Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat esok. Jadi Faizal yang menjadi antara tonggak penting skuad negara mengalami kecederaan ketika membantu Malaysia mencatat keputusan seri tanpa jaringan menentang Indonesia di Stadium Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta kemarin. Jadi kerana itu menyaksikan kelibat pemain berusia 28 tahun berkenaan dalam pertemuan dengan Singapura belum dapat dipastikan, dengan Cheng Ho masih lagi menunggu laporan perubatan mengenai kecederaan pemain tersebut. Jadi Faizal sebelum ini diturunkan ketika Malaysia berdepan Bangladesh pada aksi pembukaan sebelum turut menjadi antara pilihan Cheng Ho ketika menentang Indonesia. Perkembangan terbaru itu menyaksikan keputusan mengenai status Faizal hanya akan dibuat selepas penilaian lanjut pasukan perubatan bagi menentukan tahap kecederaan yang dialaminya. Dalam masa sama, Cheng Ho memberi bayangan bahawa pemain lain sudah bersedia untuk mengambil alih peranan Faizal sekiranya pemain kelahiran Selangor itu tidak dapat diturunkan. Jadi Malaysia kini mengalihkan fokus kepada Singapura bagi aksi ketiga Kumpulan A selepas mengumpul keputusan positif ketika menewaskan Bangladesh dan mengikat Indonesia tanpa jaringan. Esok, Sidaya akan melawan pasukan Singapura untuk Piala Asia 2026. Sama-sama kita nantikan. Mudah-mudahan dapat tiga mata penuh di Stadium Sri Jalak Harupat esok hari. Baik, seperti yang dijanjikan kepada kita orang tadi, berkaitan dengan Jabatan Sejingka di Kuching tu, 5 Oktober tu kelak pada pukul 10 pagi. Jadi menurut Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, pembukaan jabatan itu menandakan satu lagi pencapaian penting dalam usaha memperkukuh jaringan perhubungan serta meningkatkan kelancaran mobiliti antara Kuching dan kawasan sekitar. Jadi pengguna jalan raya dinasihat sentiasa mematuhi papan tanda, had laju dan arahan keselamatan ketika menggunakan laluan baru ini. Jambatan Dua Hala Berkembang itu dibina dengan panjang keseluruhan 1,281.2 meter. Seterusnya, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita malam tu. Ini anda dengar lagu daripada kumpulan Spoon, Kini Semuanya Menerusi Gatra.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

Baik, lagu daripada Akhir Langit, kau bersama dia seketika nanti pada pukul 11 malam. Kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, dan Ashraf akan terus menemani kita orang pada jam yang terakhir kelak menerusi Gatra. Jadi, jam yang terakhir kelak Ashraf akan kongsikan berkaitan dengan isu-isu semasa, sukan ataupun yang viral, termasuklah perkongsian dan ucapan kita orang di Facebook untuk malam tu. Stay tuned guys.

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan. Dalam Gatra Music Tanpa Batasan, 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Alright, lagu daripada Irema Pelita di bawah Bunda Mas. Assalamualaikum dan selamat malam. Semestinya salam gatra berteman ke Ashraf pada malam tu edisi gatra pada jam yang terakhir 11.23 minit malam guys. Yang sedang tugas, selamat tugas, teruskan dengan tugasan kita, selamat bekerja dan selamat beristirahat. Yang sudah tidur, selamat tidur untuk kita dan selamat berehat. Esok hari kita akan melakukan kerja kita macam biasa. Jadikan kerja kita adalah salah satu ibadah kita. Alright, bila kita kerja, ia adalah antara salah satu ibadah kita, kerja kiki kita untuk kita meneruskan kehidupan kita untuk hari-hari yang akan datang. Baik, sebelum kita kongsikan perkongsian kita orang di Facebook untuk malam tu, saya ingin kongsikan berkaitan dengan 16.3 bilion ringgit pelaburan diluluskan di Sarawak tahun lepas membabitkan 313 projek. Timbalan Premier Sarawak Dato' Mahmud Tengah Ali Hassan berkata ia berpotensi mewujudkan lebih 6,500 peluang pekerjaan, manakala bagi tempoh 2021 hingga 2025 lebih 116 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Jadi pencapaian itu disokong keyakinan pelabur terhadap dasar kerajaan, proses yang jelas, perdagangan mudah dan efisien, perundangan melindungi pelaburan serta kecekapan penyampaian. Jadi beliau berucap pada pelancaran pelaksanaan strategi anti rasuah organisasi Mintrade 2030 di Kuching. Apa kata kita terus berhibur dengan lagu daripada Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna, dan selepas itu kita akan teruskan dengan lagu permintaan pendengar kita, Hedwin, Segalanya Mungkin, semuanya menerusi Gatra.

Baiklah, gua daripada Celine Dion, To Love You More. Thank you guys untuk malam tu yang terus bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Jadi kita berbaki beberapa minit lagi sebelum kita menutup tirai segmen Gatra untuk malam tu pada pukul 12:30 malam. Baik, untuk info sukan pada malam tu, kita masih lagi terus dengan Piala Asia. Jepun, Korea Selatan merebut ibu pingat emas sukan Asia. Tuan rumah Jepun akan berdepan juara bertahan Korea Selatan bagi merebut pingat emas bola sepak lelaki sukan Asia 2026 selepas menewaskan Uzbekistan 9-8 menerusi penentuan penalti yang berdebarkan pada separuh akhir hari ini. Jepun hampir tersingkir sebelum Sena Hishibashi menjaringkan gol 2 minit sebelum tamat masa sebenar untuk menyamakan kedudukan satu sama dan memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Uzbekistan yang membuka jaringan menerusi Sardorbek Bakromov pada minit ke-8 berjaya bertahan sepanjang masa tempahan untuk membawa perlawanan ke penentuan penalti. Namun, barisan pemain Jepun kekal tenang ketika mengambil sepakan penalti untuk mencatat kemenangan sekaligus mencetuskan sorakan kegembiraan dan menyaksikan beberapa pemain muda Uzbekistan menitiskan air mata. Jadi, acara bola sepak lelaki Sukan Asia membabitkan skuad bawah 23 tahun dengan 3 pemain berusia lebih 23 tahun. Jadi pada satu lagi separuh akhir, Korea Selatan menjaringkan gol 8 minit sebelum tamat permainan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas China. Jadi Korea Selatan kini memburu kejuaraan keempat berturut-turut. Jadi ia sempat kita kongsikan untuk malam tu, Jepun, Korea Selatan berebut ibu pingat emas sukan Asia. Baik, terima kasih kepada kita orang yang sudi berkongsi ucapan, yang masih lagi terus berkongsi ucapan dan juga lagu pilihan pun untuk malam tu. Lan Abadi, santai-santai aja di rumah, mainkan lagu Syed Sobri, Cinta Yang Terumban. Kita semua dah makan. Dah makan bang, tapi kami rasa nak makan lagi tu. Macam ni tu. Dayang Hanim, selamat malam dan selamat tugas. Nak request lagu Ekspedisi, Cinta Kenangan Silam, Suela Abdullah. DJ Muhammad Ashraf, nak dengarkan lagu Di Persimpangan Dilema daripada Nora Sapen Podin. Penawar Rindu dari Rafiah Buang, Awang Kesuma Jaya, Badai Kota Cinta dari Nine Dynamics. Siapa lagi kita pada malam tu? Mate, tua mengejar kita. Walaupun tua mengejar kita, tapi kita tetap sentiasa jiwa muda. Macam ni lah cerita, enak. InSN, salam Gatran, nak request lagu Segalanya Mungkin daripada Headwind. Seterusnya, siapa lagi pengurusan kita malam tu? Serifan Ifas, Syed Akhil, selamat malam dan selamat tugas. Semoga terhibur. Salam persahabatan yang abadi, ingatan mesra dari kami untuk semua. Minta lagu Terpaksa Kita Terpaksa Bermusuhan dari Slam. Rugayah Merikan, terima kasih. Rosina Francis, terima kasih untuk perkongsian pada malam tu. Ia adalah antara perkongsian dan ucapan kita pada malam tu sepanjang 3 jam. Kita bersiaran menerusi Gatra dari pukul 9 malam hinggalah pukul 12:30 malam tu. Baik, untuk minit-minit yang seterusnya, apa kata kita berhibur dengan lagu daripada Tulus, Monochrome, semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12:30 malam.

Okey, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi terima kasih dengan ucapan dan perkongsian kita orang di Facebook. InsyaAllah Ashraf akan bersama dengan kita orang di lain hari, di lain masa, semestinya dalam Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Yang selamat tugas, selamat tugas. Selamat beristirahat. Jadi kita akhiri dengan lagu daripada Awi, Terima Kasih, dan Eliket, nokta terakhir, semuanya menerusi Gatra. Assalamualaikum dan selamat malam. See ya.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini. Selama satu jam, Eva akan kongsikan kepada anda pelbagai info berkenaan aktiviti, program atau apa jahe bahan semasa yang Eva bawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Itu selama satu jam, dan dua jam berikutnya pula anda akan terus berhibur dengan lagu tanpa henti menerusi layan Limbang FM. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami, kita akan kongsikan pelbagai info kepada anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

baik kembali mendengarkan Info Ekspresi Limpang FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Dan tanpa masa lagi, saya kongsikan terus kepada anda mengenai pertandingan pickleball Maksak Bahagian Limpang yang mana dikelolakan oleh Kelab Kebajikan Sosial dan Rekreasi Anggota Penjara Limpang. Mana pertandingan pickleball ini akan berlangsung pada 17-18 Oktober 2026 di Dewan Metodis Limpang. Dan untuk info juga, tarikh tutup pertandingan pickleball ini, tarikh tutup pendaftarannya adalah pada 13 Oktober 2026. Jadi 5 kategori acara berpasukan akan dipertandingkan, iaitu beregu lelaki terbuka, beregu wanita terbuka, beregu lelaki veteran dan juga beregu campuran, beregu lelaki terbuka. Jadi pada kongsikan juga, hadiah-hadiahnya Johan akan berpulang wang tunai RM400 berserta piala dan juga medal. Naib Johan RM300 berserta piala dan juga medal, dan di tempat ketiga bersama akan berpulang wang tunai RM200 berserta piala dan juga medal. Jadi untuk pendaftaran, anda boleh terus hubungi talian 013-8386-103 ataupun juga anda boleh hubungi talian 014-868-32388. Baik, itu makluman kepada anda mengenai pertandingan pickleball Maksak Bahagian Limpang. Terus bersama kami, terus layan Info Ekspresi Limpang FM.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Baik, anda sedang mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Diharapkan nak kepada anda mendengarkan kami pada waktu ini terus berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sihat, dan semoga terima mendengarkan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan kita di hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya saya kongsikan kepada anda adalah mengenai kejohanan Street Soccer SIDS Cawangan Limbang untuk tahun 2026 yang mana akan diadakan pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu ini nanti bermula jam 7 pagi di Gelanggang Futsal Pekan Medami. Jadi Ifan akan kongsikan syarat-syarat penyertaannya. Ahli SIDS Cawangan Limbang sahaja, satu kawasan wajib dan terhad satu tim 5 orang, 3 pemain dan 2 simpanan. Ini adalah kejohanan Street Soccer SIDS Cawangan Limbang. Ini adalah anjuran Sarakop Induk Dayak Sarawak SIDS Cawangan Limbang. Jadi untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian 011-253-1808 ataupun juga 013-5642-555. Baik, terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
4: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: FM, pasti di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan kami melalui frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz di Medamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Tak ketinggalan juga mendengarkan kami melalui siaran Suara FM pada waktu ini. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dan Eva nak terus kongsikan satu info kepada anda mengenai Agrotamu Medamit 2026. Anjuran Jawatan Kuasa Tamu Medamit Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang, yang mana untuk bulan Oktober nanti akan diadakan pada 3 Oktober dan untuk bulan November akan diadakan pada 7 November 2026. Dan Agrotamu Tamu Medamit ini akan bermula dari jam 7 pagi di Dewan Terbuka Nanga Medamit. Jadi kepada anda mendengarkan info ini, boleh datang beramai-ramai, pastinya anda boleh dapatkan hasil tani yang pastinya segar dari ladang, dan pastinya banyak lagi barangan yang boleh dapatkan menerusi jualan Agrotamu Medamit untuk tahun 2026 ini. Terus bersama kami, layan Info Ekspresi Limbang FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tukang Sian, info dan maklumat dari Bahagian Limbang, Melalui Info Ekspresi Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM dan sekarang ini kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir menerusi pertemuan kita menerusi Info Ekspresi Limbang FM. Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan juga dan diharapkan menerusi perkongsian info yang Eva kongsikan sepanjang satu jam kita bersama tadi dapat menambah pengetahuan kita bersama berkenaan dengan program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan dan juga akan berlangsung di Bahagian Limbang untuk waktu yang terdekat ini. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan dan diharapkan juga anda akan terus layan Lim FM selepas ini 2 jam yang berikutnya. Anda akan terus dengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda tanpa henti

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi. Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bos, kami nak jumpa kita. Kami ada menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami sip puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami sip puas hati? Kita sip percaya kami kan, bos? Sip percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih sip percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Percaya lagi?
2: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
1: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami sihat, palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
2: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
1: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
2: Sabar. Okey, faham dah.
1: Tahu tak apa.
2: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
1: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun bos. Pergi ke klinik. Pala penin, badara nangit bah.
2: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Ya kami si mokol kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
1: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
2: Ai, benarlah.
1: Ai.

0: tu bos.
1: Yalah kita si nanya dulu benar-benar. Okey sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih bos.
1: Lain kali kita ingat jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun sisa-sisa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas mendengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi sorry bosan kasih kita jumpa school. Mudah diatur.
1: Yang kali mungkin kita

dan mesin ini. Jika anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Murah juga emas tuh, rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah, Murah. Dalam emas mencari tunang. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak ke dah tuh. Tuh benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau maki tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barangnya. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami make barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah kan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Nang benar. Tapi kan? Kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami mau beli juga.
1: Ya Allah.
0: Skema dah apa saja dah. Cayak gila lu macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Titik. Nama kami tu. Kalau. Buka mulut. Ya kacak Ikan julu Jom ngecek mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek mas tu. Jo. Cek lo. Cek mas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Kata Jo tu. Patutlah buat gila. Aduh lah. Aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Begitupun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, ria aku telefon ada bang. Pasal dia dalam talian dah. Hai, kena tipulah aku tu. Boleh aku dapat ditongkak apa tiku ye. Kau kasar kuku kuntang tak. Tidak tu menipu aku tu. Dia beraninya tak apa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Tahniah dapat kerja, kerja sini dek, dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuk, sebelum kita terima apa-apa kerja, kak kena siasat dulu ah, tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantarnya tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, asyik pandai pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia, tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam amazing kepada semua pendengar Star FM yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, kita akan berbicara mengenai setiap pengakhiran itu adalah permulaan baru. Pernah saya mendengar ucapan kata yang berbunyi, jangan menangis kerana ia sudah berakhir, tetapi senyumlah kerana ia telah terjadi. Jadi, apabila sesuatu berakhir, sesuatu perkara yang baru akan bermula. Betul sih? Dan permulaan baru ya, selalunya tersembunyi peluang yang baru. Jadi, kita harus belajar untuk melihat pengakhiran itu sebagai satu peluang berbanding dengan hukuman yang boleh mengubah pengalaman hidup kita secara keseluruhannya. Contohnya, kadang-kadang bila kena transfer, kita sedih, terpaksa pergi tempat baru. Jadi, kadang-kadang kita melihat lebih daripada sebagai hukuman instead of peluang untuk kita melihat tempat baru, belajar yang baru, berkawan dengan orang yang baru dan sebagainya. Kadang-kadang kita bila ada kepergian seseorang langsung meninggal dan sebagainya, kita sedih. Nah, tapi seharusnya kita ingat kadang-kadang apabila orang itu masih ada dengan kita, kita akan belajar macam ni kita nak hidup, macam ni kita nak menguatkan semangat kita lagi, tekad kita lagi untuk hidup tanpa mereka. Jadi segala-galanya yang berlaku di dunia itu ada sebabnya. Jadi kepada semua, okey, bak kata pepatah Cina ni ada apa? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Guguk 7 kali, angkat 8 kali. Apa arti? Maknanya kita jangan give up. Apa yang menentukan kita ialah betapa tingginya kita bangkit setiap kali selepas kita gagal. Jadi kepada semua, kita sebenarnya ada dua pilihan. Hidup dan terikat kepada masa lampau ataupun lepaskan masa lalu dan mulakan hidup baru. Pilihan di tangan anda. Jadi kepada semua, bagi saya, biarlah kita lepaskan masa silam dan sama-samalah kita untuk melihat masa depan dengan penuh cerah, dengan penuh semangat untuk kita mengharunginya, untuk mencapai kejayaan. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Layan

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Akta 290 Lembaga Iklan Ubat dan nombor KKLIU. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Bertemu kembali di segmen AIS Sihat. Saya Muhammad Izham bin Zainal, pegawai farmasi dari Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Hari ini saya akan kongsikan bahagian yang paling penting untuk kita semua fahami, iaitu kedudukan undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, promosi produk kesihatan di Malaysia tertakluk kepada beberapa akta, bergantung kepada jenis produk. Antara akta utama ialah Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956 ataupun lebih dikenali dengan sebagai Akta 290. Selain itu ada juga Akta Makanan 1983 bersama Peraturan-Peraturan Makanan 1985, Akta Racun 1952 dan Akta Pelindungan Pengguna 1959. Mari saya fokuskan kepada Akta 290. Di bawah Seksyen 4B Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956 iaitu Akta 290, mana-mana iklan produk kesihatan yang membawa tuntutan perubatan sama ada ubat, suplemen atau remedi tradisional mestilah mendapat kelulusan Lembaga Iklan Ubat terlebih dahulu sebelum ia boleh disiarkan. Apabila sesuatu iklan itu diluluskan, ia akan diberikan satu nombor siri yang dipanggil KKLIU. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin anda pernah nampak kod ini di hujung iklan tapi tidak tahu apa maksudnya. KKLIU adalah singkatan kepada Kementerian Kesihatan Lembaga Iklan Ubat. Anggaplah ia sebagai cop pengesahan, bukti bahawa kandungan iklan itu telah disaring dan didapati tidak mengelirukan. Jadi, kalau anda nampak satu produk iklan kesihatan yang membuat tuntutan perubatan tapi tiada nombor KKLIU, itu satu tanda amaran yang sangat jelas. Ada satu lagi peruntukan yang perlu diberi perhatian, iaitu Seksyen 4A Akta yang sama, Akta 290. Seksyen ini melarang seseorang individu daripada mengiklankan kemahiran atau perkhidmatan untuk merawat apa-apa penyakit. Maknanya, anda bukan saja tidak boleh mengiklankan produk tanpa kelulusan, malah anda tidak boleh mengiklankan diri anda sebagai orang yang boleh merawat sesuatu penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya ingin kongsikan satu yang perkara yang ramai orang tidak tahu. Ada jenis iklan yang langsung tidak boleh diluluskan walaupun anda memohon. Undang-undang melarang sepenuhnya sebarang iklan berkaitan rawatan, pencegahan atau diagnosis bagi 20 jenis penyakit serius. Antara penyakitnya adalah termasuk kanser, kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit buah pinggang, sawan, lumpuh, asma, kusta, batuk kering, ketagihan dadah, sakit mental, kemandulan dan penyakit kelamin. Larangan ini juga meliputi iklan berkaitan pencegahan kehamilan, meningkatkan fungsi buah pinggang atau jantung, meningkatkan prestasi seksual dan pengguguran janin. Jadi, kalau anda influencer nak buat video mengatakan produknya boleh merawat kencing manis, itu bukan soal belum dapat kelulusan. Itu memang tak akan diluluskan. Langsung tak boleh diluluskan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang apa hukumannya? Di bawah Seksyen 5 Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956 atau Akta 290, individu yang didapati bersalah boleh dikenakan denda sehingga RM3,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan berulang, anda boleh didenda sehingga RM5,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan ini yang paling penting, hukuman ini bukan sahaja terhad kepada pengeluar ataupun pengedar produk. Ia turut dikenakan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyiaran iklan tersebut, termasuk influencer, duta jenama, agensi periklanan, syarikat produksi dan media penyiaran. Maknanya, kalau anda buat satu video promosi produk yang melanggar undang-undang, anda tidak boleh berkata saya cuma dibayar untuk promosi. Di sisi undang-undang, anda adalah sebahagian daripada penyiaran iklan itu. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen seterusnya, saya akan kongsikan panduan praktikal termasuk dokumen yang perlu diuruskan dan penafian yang wajib dipaparkan. Saya Izham, jumpa lagi pada segmen seterusnya.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai.

0: Tajuk iTech hari ini. Aplikasi MyGOV dikemas kini dengan chatbot AI.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hi, hello guys. Aplikasi kerajaan MyGOV baru-baru ini nampaknya telah dikemaskini dengan fungsi AI chatbot baru yang mana boleh digunakan untuk menyemak pelbagai jenis butiran antara jabatan sekiranya anda memerlukan akses kepada sesuatu butiran dengan kadar yang cepat. Untuk menggunakan fungsi chatbot ini, anda akan perlu mengemaskini aplikasi MyGOV kepada versi yang terbaru dan kemudiannya log masuk ke dalam aplikasi tersebut. Pintasan AI chat akan diperlihatkan di bahagian bawah aplikasi tersebut dan anda boleh mengetiknya. Seterusnya akan membawa anda masuk ke menu perkhidmatan chat tersebut dan di sini anda boleh menanyakan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh disemak melalui chatbot ini dan ia boleh menyemak butiran anda melalui pelbagai jenis agensi dan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan lain-lain. Anda juga boleh menanyakan pelbagai soalan lazim kepada AI chatbot ini, tetapi dalam beberapa ketika apabila saya mencuba sendiri ciri ini, saya mendapati terdapat maklumat yang masih belum dikemaskini walaupun jawapan yang diberikan, manakala beberapa pertanyaan lazim tidak dapat dijawab langsung. Jadi sebarang pertanyaan yang boleh dijawab oleh chatbot ini nampaknya menggunakan konteks butiran data anda sendiri. So, jika anda mahukan penyenaraian ringkas tentang maklumat seperti butiran kad pengenalan, pasport, lesen memandu, saman kenderaan dan lain-lain lagi, anda boleh menggunakan ciri ini. Jika anda sudah memasang aplikasi MyGOV pada peranti pintar anda, bolehlah anda mencubanya sekarang. So guys, bagaimana? Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita chatbot AI terkini guys.
2: Station.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, antara hikmah yang mewah Allah SWT berikan kepada Luqman ialah rasa syukur. Berkat rasa syukurnya, beliau dapat mewasiatkan nasihat yang sangat berharga untuk anaknya, bahkan menjadi panduan di dalam mendidik anak oleh umat Muslim seluruh dunia. Nasihat Luqman tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas kurniaan Allah berikan kepadanya yang mendorongnya untuk menunaikan amanah yang Allah titipkan kepadanya berupa seorang anak. Nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya tersemat indah di dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 12 hingga 19. Hal pertama yang Luqman tegaskan dalam menasihati anaknya ialah larangan menyekutukan Allah serta alasan larangan hal tersebut. Setelah akidah tertanam kuat di hati sang anak, Luqman melanjutkannya dengan ajaran untuk selalu berbakti serta menyayangi orang tua walau berbeza akidah dan keyakinan. Bahkan perintah tersebut tetap berlaku meskipun keduanya mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam permasalahan akidah, kita tidak perlu mengikutinya, akan tetapi kita tetap dituntut untuk bersikap baik kepada mereka kerana hubungan darah daging. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui serta merawat dengan sepenuh hati tidak boleh diperlakukan kasar sedikit pun, termasuklah ayah. Kemudian Luqman kembali menekankan bahawa Allah akan menghisab segala perkara yang berhubungan dengan kita, sekecil apapun. Luqman juga memerintahkan anaknya untuk mendirikan solat kerana solat adalah pencegah perkara keji dan mungkar. Selain itu, Luqman juga menyeru anaknya untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta bersabar di saat menghadapi cubaan dalam kehidupan. Nasihat Luqman ditutup dengan penekanan akhlak dan adab terhadap orang lain yang meliputi larangan bersikap sombong dan anjuran untuk selalu rendah hati dan tawaduk. Luqman juga menasihati tentang akhlak dalam bertutur kata. Pendengar sekalian, nasihat tersebut tidak akan keluar daripada lisan Luqman Al-Hakim jika beliau tidak bersyukur atas nikmat yang Allah

0: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Kepak esok je aku nyambung kerja. Komputer malas nak pergi tutup. Lampu esok pagi je nak tutup. TV biarlah sampai pagi. Lagipun aku yang bayar bil elektrik. Kalau malam semua.
2: Ish. Taulah awak yang bayar bil elektrik tu. Kalau dapat mas rumah yang macam ni, dah lama kena kerate. Jadi, cuba amalkan sikap berjimat cermat. Elakkan berlakunya pembaziran.
1: Mesej dari
3: Garage Chapter
1: hanya di Sarawak FM
4: 89.9 FM
3: di muka
4: kerana kami
1: prihatin
4: tentang anda.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Isi surat Saidina Umar radhiyallahu anhu ke pelosok daerah Islam dalam kitab As-Salatu wa Hukmu Tarikhiha, satu kitab yang menerangkan kepentingan menjaga solat dan hukum dan juga sejarah tentang solat tu. Maka satu ketika Saidina Umar suatu menjadi khalifah, beliau telah menulis surat yang mana suratnya dihantar di pelosok daerah kekuasaan umat Islam. Kekuasaannya antara isi utamanya adalah inna min ahammi umurukum inda indi as-salah faman hafidhaha hafidha dinah wa man dayya'aha fa huwa liman siwaha adya' wa la hadha fil islam liman taraka as-salah. Sesungguhnya seutama-utama yang diperintahkan kepada kamu di sisiku yang aku perintahkan adalah menjaga solat. Siapa yang menjaganya maka dia menjaga agamanya. Siapa yang mensia-siakan solat maka dia telah mensia-siakan apa yang ada dalam perkara agama. Maka tiadalah bahagian bagi orang yang sengaja meninggalkan solat. Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, kita lihat daripada apa yang dilaksanakan oleh Amirul Mukminin Saidina Umar tu, maksudnya solat tu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga kan mun kita tu ada habit yang tidak baik, ada tingkah laku yang tidak baik, cuba kita cek solat kita. Dan macamnya kita nak prevent ourselves, membuang diri kita daripada tabiat-tabiat yang buruk ya, kita yakinlah. Dalam surah Al-Ankabut Allah SWT menyebut inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Indeed, sesungguhnya solat boleh mencegah daripada perbuatan fahsyat dan munkar. Fahsyat dan munkar maksudnya apa? Segala dosa kecil, dosa besar, keburukan-keburukan, termasuklah dalam diri kita ada penyakit ria, ujub, takabur, syirik, sifat kita jeles dengan orang, ataupun ada tabiat-tabiat kita yang tidak baik, ataupun ada orang yang terlibat dengan mana-mana jenayah, perbuatan-perbuatan dosa. Macam mana kita nak menjauh daripadanya? Observe our prayer, jagalah solat, insyaAllah. Yakinlah dengan apa yang telah ditekankan oleh Amirul Mukminin Saidina Umar tu, di mana yang diberitahu oleh Allah SWT solat tu adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Sebab yang Nabi SAW memberitahu al-Islamu, apa nama, setiap perkara ini Rasul Amri al-Islam, setiap perkara kita lihatlah apa yang diberitahu oleh Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiang utamanya adalah solat. Wa dhirwatu sanamihi, iaitu adalah al-jihad, iaitu keutamaan, kehebatan, kebanggaan bagi umatku adalah berjihad. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan apa yang sama-sama telah kita bincangkan dalam Sirah Pilihan.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Sunat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan Wahyu kali ini kita akan merenungi satu ayat yang menyentuh tentang rahmat Allah yang sangat luas dan panggilannya kepada hamba-Nya untuk bertaubat. Ayat ini mengandungi seruan yang amat penting bagi mereka yang telah melakukan dosa, sama ada dosa besar atau kecil, baik dalam kalangan orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Para pendengar sekalian, ini adalah panggilan untuk semua yang telah melakukan kesalahan dan dosa tanpa mengira betapa besar atau banyaknya dosa, termasuk diri yang berkata ketika ini, untuk kembali kepada Allah. Namun, kita perlu faham bahawa taubat yang dimaksudkan adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam dan keazaman untuk tidak mengulanginya lagi. Potongan dari matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berbuat dosa sehingga dosa kamu memenuhi ruang antara langit dan bumi, kemudian kamu memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni kamu. Ayat ini juga menyebut atau mengingatkan kita bahawa taubat bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi harus disertai dengan perubahan dalam kehidupan. Allah menyebut dalam surah At-Taubah ayat 104, Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadi. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Taubat ini adalah proses kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Ini tidak bermakna bahawa dosa akan diampuni tanpa usaha untuk memperbaiki diri. Allah berjanji akan menerima taubat asalkan seseorang itu berusaha untuk berubah dan tidak berputus asa walaupun dosanya tersebut besar. Jadi di kesempatan ini, marilah kita sentiasa berusaha untuk bertaubat dan memperbaiki diri, kerana rahmat Allah itu lebih luas daripada segala dosa. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk sentiasa berada di jalannya. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertamu dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang sedang Allah taala berikan kepada kita. Kerana dalam hidup kita ini, kalau Allah nak pilih kita menjadi orang yang terbimbing, orang yang dibimbing oleh Allah, maka Allah boleh beri pada siapa-siapa yang dia ingini. Hari ini insya-Allah kita nak berbicara tentang bagaimana nak melapangkan hati kita. Lapangkan hatimu untuk Allah, kerana terkadang ada perkara yang menghalang di pertengahannya. Kenapa hari ini hati kita sukar untuk terasa lapang? Barangkali kerana ada sesuatu yang belum kita selesaikan. Cuba cari di manakah datangnya gundah gulana. Barangkali datangnya daripada perbuatan diri kita sendiri. Maka hari ini Al-Quran mengajarkan kepada kita, di satu ketika saat Nabi Musa terasa gundah gulana, maka yang dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang sedari kecil kita diperdengarkan, doa inilah yang dibacakan oleh seorang Nabi untuk dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ajarkan kepada kita bagaimana dalam soal lapang hati, ada orang yang diberikan rezeki, dia merasa lapang dengan sendiri, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sebahagian orang yang lain, lapang hati itu perlu dicari. Maka kerana itu diajarkan kepada kita kisah-kisah pesanan daripada sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Nabi saat dia berada dalam keadaan penuh tekanan, ketika mana peristiwa hijrah, dalam keadaan orang sedang mengejar, pembesar Quraisy sedang mengejar daripada belakang, baginda bersama dengan Abu Bakar berada di dalam gua sur yang sempit, tetapi sempit itu melapangkan hati Nabi SAW. Maka di saat Abu Bakar mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku takut kerana mereka yang berada di luar itu lebih ramai daripada kita, dan kalaulah kita ditemui, nescaya hancurlah tubuh kita dikerjakan. Maka apa kata Nabi? La takhaf wa la tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang, nescaya Allah ada bersama-sama dengan kita. Ada orang yang Allah beri seperti yang diberikan kepada Nabi, dan ada orang yang dia perlu minta seperti apa yang dikemukakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu dengan ketenangan, tetapi dia mohon kepada Tuhan. Maka begitu kita mengambil pelajaran dalam kehidupan ini. Andai tak bertamu rasa lapang di hati, barangkali saat itu kita perlu rendahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalannya hari ini, dah berapa kali kita minta dengan Allah supaya dilapangkan hati, ditenangkan jiwa? Belum lagi baik sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati terasa tenteram, jiwa terasa senang, urusan kita moga-moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah banyak umur rezeki, kita akan bertemu lagi di lain siaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam
3: di Sarawak FM.

0: Kami Tak Zul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom jenguklah mewang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Sematan.
1: Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: 1963, MA63. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdal berkata, mahasiswa era baharu juga harus celik dengan sejarah bangsa dan faham arus pembangunan yang membentuk negara. Mahasiswa bakal menjadi barisan pemimpin, profesional dan penggerak masyarakat yang akan memacu haluan Malaysia pada masa hadapan. MA63 juga bukan untuk Sabah dan Sarawak semata-mata. Sebaliknya melibatkan seluruh Malaysia.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, golongan wanita di negeri ini perlu terus meningkatkan kemahiran digital. Ini supaya mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi baharu dan menambah pendapatan termasuk menerusi keusahawanan dan pemasaran dalam talian. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak, Datuk Rosi Yunus berkata, penguasaan kemahiran digital kini satu keperluan untuk wanita kekal berdaya saing. Ia membolehkan wanita memasarkan produk dan perkhidmatan secara lebih meluas selain buka peluang menembusi pasaran luar Sarawak dan global. Sementara itu, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu memastikan maklumat mengenai peluang kerja, latihan dan bantuan kerajaan disampaikan kepada wanita peringkat akar umbi. KMKK berperanan sebagai penghubung antara komuniti dengan kerajaan dalam menyampaikan maklumat. Ketika ini masih terdapat wanita yang tidak mendapat maklumat mengenai peluang disediakan kerajaan. Kerajaan Sarawak turut menyediakan pelbagai sistem sokongan bagi membantu wanita kembali bekerja serta memperkukuh bidang keusahawanan. Wanita digalakkan mendaftar dalam pangkalan data Jabatan Wanita Sarawak supaya potensi mereka dapat dikenal pasti dan dikembangkan. Polis menjalankan siasatan berhubung kematian seorang bayi lelaki yang baru dilahirkan di Sundar Lawas. Menurut Ketua Polis Daerah Lawas, DSP Leong Tindan, laporan diterima daripada doktor bertugas di Hospital Lawas pada 1:23 pagi Isnin lepas. Bayi itu dihantar ke hospital berkenaan kira-kira 10 malam. Usaha menyelamat bayi tersebut gagal dan disahkan meninggal dunia. Bedah siasat akan dijalankan. Siasatan awal mendapati bayi berkenaan baru dilahirkan dan terus diserah kepada keluarga angkat atas alasan ibu bayi tersebut merupakan seorang warga asing. Polis kini sedang mengesan ibu bayi berkenaan serta merakam percakapan saksi-saksi berkaitan bagi membantu siasatan. Limbang bakal menjadi tumpuan apabila lebih 20 acara dianjurkan sempena Pesta Hari Bukit Mas edisi ke-19 bermula 7 hingga 11 Oktober ini. Pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad berkata, pesta menyasarkan kehadiran hingga 30,000 pengunjung. Antara tarikan utama ialah pertandingan International Bodybuilding dan Mr. Wonderful yang disertai 24 peserta termasuk dari Brunei dan Semenanjung Malaysia selain Sarawak dan Sabah. Turut menjadi tumpuan pertandingan memancing antarabangsa yang menyasarkan penyertaan 400 pemancing. Acara perahu berhias pula libatkan penyertaan penduduk kampung sekitar Limbang termasuk kampung seberang Kedai dan kampung Patiambun. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pemilikan kediaman hargai khidmat pengorbanan anggota polis. Khianat kedai serba neka, polis dapatkan bantuan Interpol kesan suspek di luar negara. Kemahiran digital bantu wanita pasarkan produk, tambah pendapatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.
3: urusan

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ibu Pertiwi, selamat pagi Sarawak. Jadi alhamdulillah untuk edisi hari tu kita dipersuakanlah 1 Oktober 2026. Jadi selamat datang bulan Oktober, kalendar dah bertukar lembaran upagayanya. Jadi semangat kita pun kenaklah berwajah baru insya-Allah, lebih segar dan juga lebih luar biasa insya-Allah. Jadi kami DJ Jai akan menemani kita orang bermula 6 pagi sampailah ke pukul 10 pagi tu kelak dengan pelbagai pengisian, info serta juga lagu-lagu hiburan. Apa khabar Teh? Harapnya sihatlah ha. Dan sekiranya kurang sihat ya, kita mengharapkan semoga apa dikurniakan kesembuhanlah dengan segera. Jadi bila kita sebut tentang kesihatan untuk awal-awal pagi macam tu, ada berita baik yang kita nak kongsikan. Mulai hari tu 1 Oktober 2026, perkhidmatan ubat melalui POS UMP kini tu ditawarkan secara 100% percuma untuk warga negara Malaysia. Jadi si bugago lagi nak bayar kos POS langsung lah sebab kerajaan dah mansuhkan charge penghantaran dengan kerjasama POS Malaysia dan MCMC. Tapi ingat ada syarat kelayakan mudah yang kita orang kena tahu juga lah untuk dapatkan ubat melalui POS tu, khusus untuk pesakit kronik yang stabil dan dah faham cara makan ubat nyempun. Hanya untuk ubat jenis tablet atau kapsul bagi bekalan melebihi sebulan, ubat yang kena simpan dalam peti sejuk atau ubat psikotropik si termasuk lah. Dan yang pentingnya bekalan ubat bulan pertama kita orangnya tetap kena ambil diimpun di kaunter farmasi macam biasa. Jadi cara nak daftar pun senang lah gila-gila. Pendaftaran adalah percuma dan kita orang boleh pulang melalui dua saluran rasmi KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk elak scam. Okey, muat turun aplikasi My Ubat di Google Play atau Apple App Store. Kemudian daftar pakai IC tak orang, ataupun daftar terus dengan pegawai farmasi di kaunter masa kita orang pergi temu janji ya. Dan sikit lagi tipnya, tolong mohon selewat-lewatnya 14 hari, 2 minggu lah sebelum ubat kita orang habis, barulah ubat sampai tepat pada masanya dan si akan terputus apa bekalan ubat kita orang lah. Jadi sangat-sangat memudahkan, si payah nak beratur panjang lagi dan bersesak cari parking di hospital lepas tu anak oh. Jadi jangan lupa daftar. Dan mungkin kita nangga pun dengan adanya digitalisasi kesihatan tu yang memudahkan rakyat. Okey, dan ya perkongsian kita. Jadi untuk yang seterusnya kita ada Aura Pagi menyusul 6.30 minit pagi tu kelas seketika. Haziq Rosby featuring Baby Shima, Pujuk.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Baik, untuk Aura Pagi, alhamdulillah kita telah pun berjaya menghubungi personaliti untuk Hari Tok lah yang akan ke udara bersama-sama dengan Jai Tok Hari Tok yang berbahagia. Ustaz Haji Syukri bin Haji Syarkawi dah pun menanti di talian. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, sihat Hari Tok.
4: Alhamdulillah, apa khabar DJ Jai?
3: Ya, kami pun sihat. Alhamdulillah, seorang kita pun ceria hari tu. Ya, solo hari tu.
4: Alhamdulillah, solo.
3: Okey, rakan penyampai, apa pun duo kami. Apa, partner kami. Cuti. Bercuti.
4: Oh, cuti.
3: Okey. Dan untuk perkongsian Aura Pagi kita, bila hati semakin jauh tu, Ustaz? Ada perkongsian ya, silakan.
4: Okey, terima kasih DJ Jai. Dan sentiasa dalam ketenangan. Okey.
3: InsyaAllah.
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okey, pendengar saya pemirsa rahmati Allah. Jadi tajuk kita bila hati semakin jauh. Jauh macam ni ya. Jauh daripada yang pencipta, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati kita rasa jauh nak. Jadi apa tanda-tanda hati jauh tu? Hati rasa hidup rasa kosong je. Duit tak ada, harta ada. Semua ada tapi rasa kosong tak? Masih tak rasa kosong. Ah ya. Jadi Allah nak pagi tadi tak ada sesuatu nak perlu diisi lagi. Ah, ya. Kadang-kadang hati sentiasa resah je. Padahal saya ada apa-apa pun. Dapat gaji resah. Saya ada gaji resah. Semuanya resah. Resah gelisah. Jadi tanda-tanda hati makin jauh lah jauh daripada Allah. Yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Hidupnya rasa saya ada ketenangan. Saya tenang. Bila cembia tadi, apa tanda-tanda yang lainnya? Kadang-kadang susah nak beribadah, semayang pun lambat-lambat. Contohlah, nak ngaji pun susah, buka Al-Quran pun susah, baca satu ayat pun susah sehari. Apatah lagi nak mukanya. Kadang-kadang terlalu cinta dunia, maka jadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana macam ya, bagi orang yang ada merasakan sesuatu yang terasa jauh macam ya, berarti Allah kata nak nyuruh niat datang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah lagi sayang dengannya lah, sayangnya. So, kembali kepada Allah. Jadi bawalah hati kita makin tenang. Macam ni nak kembali ya. Antara perkara yang perlu kita pula yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, kena bertaubat, bertaubat daripada apa aja yang kesalahan yang kita lakukan, banyak pula salah, kena bertaubat. Dan cara bertaubat, banyak cara, antaranya lah kita bertaubat daripada kesalahan, mengampuni kesan orang lain, dan seterusnya kita banyak melakukan kebaikan. Contohnya, contoh kebaikannya tadi yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afsyus salam, banyak kita beri salam menurang, beri assalamualaikum, contohlah berikan, menyebarkan keselamatan, salam, afsyus salam, apa imut ta'am, kata Nabi lagi, beri makan orang, ya, salah satu cara untuk memberi jiwa kita tenang. Ada harta tadi, kena sedekah banyak-banyak, beri makan orang, apa imut ta'am, afsyus salam, apa lagi, wasilul arham, kata Nabi, kamu saling bersilaturahim, untuk membina hubungan yang baik kepada manusia. Dan yang keempat, wassallu bilail wan nasuniyam, kamu semayang malam banyak-banyak ketika orang lain tadi tidur, maka insyaAllah kita akan dapat ketenangan kembali, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena pula semua saya sekali, insyaAllah hati kita tenang, yang gelisah akan jadi tenang. Rasa berkat hidup, rasa kaya, insyaAllah.
3: Okay. Baik.
4: Ya, jadi begitu.
3: Terima kasih kepada Ustaz yang apa ramai dah sudi meluangkan sedikit masa lah untuk kita bersama, untuk
4: kita. Semoga dapat manfaat sikit
3: insya Allah. Ya, kita harapkan.
4: Terima kasih dirinya juga.
3: Baik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, seketika aura pagi untuk hari itu. Dan jangan lupa juga 6.45 minit pagi kelak, talian khidmat berita keluarga kita aktifkan. Dan 7 pagi kita beri laluan seketika untuk berita utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Okay, Sarawak FM Sati Sejiwa, hashtag geng pagi kita ajai bersama-sama dengan kita orang seawal 6 pagi tadi. Okay, sampai macam biasa 4 jam 10 pagi kelak.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
0: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Okey, semestinya kami di Sarawak FM sentiasa bersama anda 24 jam sehari. Jadi untuk yang menyapa Jai di ruangan penseriman secara langsung kita di Rumah Biru di Facebook Sarawak FM. Terima kasih untuk anda yang wamada ada ngecol pagi tu. Awal pagi sedaknya dah hantar sapaan dekat Sia. Ada yang maklumkan dalam perjalanan macam Ali Gunpla Sarawak tu yang mada dalam perjalanan ke Santubong. Sebabnya bekerja dari Santubong. Dari Landih mesti salah ambil. Pergi ke Santubong jauh perjalanan. Semata-mata orang ada apa? Rezeki, mencari rezeki. Orang nak demi rezeki. Dan walaupun ada juga yang membuat sapaan yang ringkas. Saya ada hal sapa ajak kat Sia dan masuk jam yang ke apa yang ketiga lah. Jaya akan kongsikanlah komen untuk tajuk kita apa kata kita mun penat apa cara kita recharge diri.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Si lengkap pagi kita mun si dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Okay, kita bersama dengan Fazmi di talian untuk laporan cuaca. Assalamualaikum Fazmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan dengan laporan cuaca Fazmi.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Sur FM. Ada sampai karam cuaca bagi Sungai Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Okay, pada pagi ini hujan diramalkan hujan beberapa tempat untuk bahagian Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Sibu dan juga Serian, manakala tiada hujan yang makan untuk bahagian Limbang. Bagi cuaca petang hingga senja, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut di Perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pulau dianggarkan di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Okay, sekian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih. Jumpa lagi Fazmi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, untuk trending kita, almaklumlah masih lagi gaguh dengan FIFA ASEAN Cup 2026, Joanna. Oh, jadi perlawanan penentu antara Malaysia Harimau Melaya bertemu dengan Singapura. Malam tu saingan akhir kumpulan A. Jadi boleh saksikan menerusi RTM di saluran Sukan 8:30 malam. Dan mengikut waktu tempatan di Bandung 7:30 malam. Tempat perlawanan di Stadium Sijalak Harupat, Bandung, Indonesia. Jadi bila kata tentang perlawanan yang seterusnya untuk kumpulan A FIFA ASEAN Cup 2026, cerita trending yang kita nak kongsikan berkenaan dengan penyokong Indonesia yang memuji kelincahan Arif Aiman buat Indonesia tak senang duduk. Dan Arif Aiman curi perhatian FIFA dan juga media Indonesia selepas tekan Garuda di Piala ASEAN FIFA 2026. Dan kami kongsikan juga untuk rangkuman aksi daripada Arif Aiman yang dikongsikan oleh FIFA. Okey, di persembahan secara langsung kita di Facebook Sarawak FM. Si perlu tunggu jaringan untuk nampak betapa bahayanya Arif Aiman Hanapi. Dan setiap kali pemain sayap Harimau Melaya tak dapat bola, pertahanan Indonesia nampak cukup sibuk nak mengawal gerakannya. Mungkin tak orang ada nangga perlawanannya malam, you know. Malah aksi Arif Aiman turut mendapat perhatian FIFA dan media Indonesia selepas perlawanan akhir tanpa jaringan. Dan bermain dari sebelah kanan, Arif Aiman tu beberapa kali cuba membuka ruang dan mencabar pemain lawan secara satu lawan satu. Dan pada minit yang ke-12, dia melakukan larian solo sebelum menguji Martin Cik Lama lepasnya percubaan jarak jauhnya pada minit yang ke-29. Sekali lagi dia memaksa penjaga gol Indonesia ya bertindak. Dan Tan Cheng Ho turut mengakui kemampuan Arif Aiman memang memberi sesuatu yang berbeza kepada serangan Malaysia. Dan seperti yang kita sedia maklum, kita mengetahuilah kemampuan Arif Aiman tu dan lariannya memang cukup pantas nak serta mampu menjaringkan gol dalam sudut yang sukar. Dan untuk aksi menentang Indonesia beberapa hari yang lalu, walaupun masih ada gol yang tercipta di Stadium Gelora Bung Karno, kelincahan Arif Aiman tetap menjadi perhatian dalam laporan rasmi FIFA. Jadi kita orang menanggalah video aksi daripada Arif Aiman yang dikongsikan pada pagi tu menerusi live Facebook kita. Dan macam yang kami ceritakan awal pagi, awal tadi, sama-sama kita beri sokongan lah kepada Harimau Melaya untuk beraksi menentang Singapura pada malam tu 8:30 malam. Jangan lepaskan sebab tu boleh dikatakan penentunya nak malam tu merupakan penentu skuad Harimau Melaya selepas aksi sengit menentang Bangladesh dan juga Indonesia. Okey, ya, cerita trending kita seketika di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita, penerbangan solo jaya untuk hari itu. Menghampiri 7:34 minit pagi. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okay, Strive FM Sehati Sejiwa. Jai, masih lagi bersama-sama dengan kita orang Kinek Talk dan sikit perkongsian Jambatan Sejingkat akan dibuka kepada pengguna jalan raya selepas berlangsungnya majlis pra-pembukaan Jambatan Sejingkat yang dijadualkan pada 5 Oktober 2026 pukul 10 pagi. Dan pembukaan Jambatan Talk menandakan satu lagi pencapaian penting dalam usaha memperkukuh jaringan perhubungan serta juga meningkatkan kelancaran mobil antara Kuching dan juga kawasan sekitarnya. Dan info tu dipetik dari Facebook Jabatan Kerja Raya. Akhirnya sebelah tu kita kongsikan tajuk utama akhbar dan terus kekal mendengar kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Boleh cuba jenguk di Facebook Sarawak FM untuk kita orang komen berkenaan dengan tajuk kita. Mun penat, apa cara kita recharge diri?

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Okay, sambil kita menjalankan rutian rutian harian kita, rutian hari tugasan rutian. Okeylah, bukan uti ya. Mungkin ada yang sedang sarapan juga gini tu. Okey, dan kami kongsikan dulu lah utusan Borneo. Ada dua akhbar di tangan kami waktu tu. Utusan Borneo dan juga Suara Sarawak. Kami mulakan dengan utusan Borneo yang menjadi tajuk di muka hadapan tu. Pelaburan dijangka lebih 16 bilion ringgit. Ini susulan komitmen pelaburan baharu dan pelaburan semula daripada beberapa syarikat sedia ada. Berita kaki, utusan Borneo, kes kehamilan dalam kalangan remaja di Sarawak menurun, kata Fatima di muka dua berita penuhnya. Ruangan kiri, utusan Borneo, tiada kewajipan beri notis awal, individu dilarang masuk Sarawak. Untuk berita demiri, berita penuhnya di muka dua, bot tunda guna peralatan keselamatan tamat tempoh ditahan. Untuk berita dari Bintulu. Dan untuk ruangan sukan, wah, tajuk besar ruangan sukan tu, England raih kemenangan pertama. The Three Lions memulakan kempen Liga Negara-Negara UEFA, UEFA mereka dengan kemenangan 2-0 ke atas Republic Czech. Okay, Spanyol belasah Croatia 4-1 di Sevilla. 20 atlet remaja taekwondo Bintulu sertai kejohanan antarabangsa di Indonesia. Okey, selesai untuk utusan Borneo. Dan sikit lagi kita ada Suara Sarawak yang menjadi tajuk di muka hadapan. Sarawak mohon kuasa ambil 5,800 petugas kesihatan. Jika tiada siapa mahu datang ke Sarawak, biarlah kami sendiri mengambil mereka, kata Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, merujuk kepada usaha Kerajaan Sarawak yang sedang mendapatkan kelulusan Kerajaan Persekutuan untuk menyerahkan kuasa pengambilan 5,800 petugas kesihatan, termasuk 1,250 daripadanya ialah doktor. Katanya usaha tok bagi menangani kekurangan tenaga kerja kesihatan yang berterusan sehingga kini termasuk kesukaran mendapatkan kaki tangan yang mencukupi melalui sistem sedia ada di peringkat persekutuan. Dan langkah ini merupakan sebahagian daripada usaha Sarawak mendapatkan autonomi lebih besar dalam bidang kesihatan yang disifatkannya sebagai satu bentuk perancangan peringkat tinggi bagi memperkukuh sistem penjagaan kesihatan negeri. Berita penuhnya di muka empat. Kembar bersama buru impian ke Menara Gading. Berita penuhnya di muka empat. Pasangan kembar Alia Iwanina Isa dan Alia Imanina Isa dari Kampung Serapan Laut Asa Jaya yang menunjukkan sijil penghargaan sempena kejayaan melanjutkan pengajian ke UNIMAS. Dan kejayaan kedua-duanya melangkah ke Menara Gading membuktikan persaingan sihat menjadi pemangkin kecermelangan dalam pelajaran sekaligus membuka lembaran baharu untuk memburu impian masing-masing. Di muka surat belakang sekali untuk Suara Sarawak, misi langgar Singapura untuk Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bukan sekadar memenangi perlawanan menentang Singapura di Stadium Si Jalak Harupat Bandung pada jam 8.30 malam ini, tetapi memburu kemenangan besar bagi merintis laluan ke pentas final ASEAN FIFA 2026 setelah mengikat tuan rumah Indonesia 0-0 Isnin lalu. Harimau Malaya kini semakin yakin untuk melanggar kubu Singapura. Indonesia mengatasi Singapura 2-0. Berita penuhnya di muka 23 dan 21. Kuching City Sabah FC uji Stadium Taha Arifin di muka 22. 300 peserta buru juara Muay Thai Piala Premier di muka 19. Okey ya, untuk perkongsian tajuk utama akhbar dan selepas tu ikuti refleksi diri bersama Madam Lisa Poli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hidup gago, si tentu arah. Tapi nak, apakah arah tujuan kita? Ha, soalan tu adalah soalan yang boleh kita tanya dengan diri kita pun untuk hari tu. Apa arah tujuan aku? Ha, hari kita tu kadang-kadang nak nya penuh dengan benda-benda yang kita nak polah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita pun tak jua lah si tahu apa nak dipolah. Sebab apa? Terlalu banyak. Bececececece ajak barang nak dipolah. Kejap nak molah tu, kejap nak molah ya. Even kami pun pernah merasa benda yang nak barang di bilik teh mengambur gila-gila lepas habis training. Hai, nak ni aku nak kemas dulu. Nak ngemas tu, terfikir lagi nak nun belum kemas. Nak ngagak ya, terfikir lagi nak di dapur. Allahu Akbar. Angol lah sapala. Sebab biarlah bila kita si tahu nak ni kita nak polah dulu, arah tuju kita si ada yang membuatkan kita alu stres, jiwa kita teh bukan jiwa, palak. Palak kedak mental block kata orang. Nak apa dalam palak ya? Si tahu kosong, adanya kosong, ada yang terlalu bingit, enggak bunyi macam-macam, adanya rasa macam tak apa lah polah aku tu. Ah, sampai adik kakak sentiasa cuba awal pagi ya kita nanya dengan diri kita, apa arah tuju ku hari tu? Aku nak jiwa yang tenang. Aku nak jiwa yang bahagia. Aku mau sedih, tapi aku memilih bahagia. Macam ni ya. Siapa adik kakak? Yang penting kita sentiasa ingat diri kita pun. Arita, apa arah tuju aku? Nya ibarat kita tahu lah, ibarat orang berekod nak. Mun orang berekod tak nak, si tahu sini nak tujunya. Udah kita rasa macam ni rupanya berekod. Jong-jong ada melantak rumbu, gugutlah rumbu. Si nangga batu, lalu melanggar batu, lalu terusuk ke daya. Sebab ialah sama macam kehidupan kita tu. Mesti ada arah tuju. Kelak mesti ada arah tuju, kita seperti hilang arah. Jadi adik kakak, laju macam ni pun kita nak bergerak, mesti ada arah tuju supaya kita si sesat jalan, si sesat arah. Jadi hari tu, cuba berhenti seketika, berfikir sejenak, nanya di kumpul, nanya di impun lah. Ibu nanya orang lain pun, nanya dengan Kak Limah sebelah ya. Nanya di kita pun, apa arah tuju aku tu? Apalah aku tu nak jadi? Sentiasa cuba refleksi diri kita, nanya apa yang kita mau dengan diri kita pun, dengan arah kehidupan kita. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.